0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang bersama PT Jasa Marga Jogja Bawen melakukan penyempurnaan jalur kanalisasi sepeda motor di kawasan eksit tol Bawen. Langkah ini dilakukan dengan membongkar dan memodifikasi pulau jalan sepanjang 15 meter agar lebih landai. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang Joko Nuryanto mengungkapkan perubahan desain ini bertujuan untuk memudahkan pengendara motor saat akan bergabung kembali ke lajur utama. Sebelumnya pulau jalan tersebut berbentuk menyudut hampir 90 derajat sehingga dinilai membahayakan karena membuat pengendara harus bermanuver tajam.
2: Dari arah Bawen ke arah Solotigo itu ada yang setelahnya untuk jalur yang lurus sehingga untuk bergabungnya kendaraan masih agak sedikit manuver. Mulai Jumat kemarin alhamdulillah sudah dirubah konstruksinya oleh JJB atau Jasa Marga Jogawen dengan izin dari TMJ, pemilik aset untuk VMS, sehingga memang butuh koordinasi yang cukup panjang dan lama, dan alhamdulillah sudah dieksekusi. Harapannya adalah kenyamanan pengguna sepeda motor usaha dalam menggunakan lajur dan bergabung kembali ke lajur yang lurus ini aman dan nyaman serta selamat.
1: Meski kanalisasi sudah berjalan baik, pihak Dinas Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi intensif agar jalur khusus tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal demi keselamatan berlalu lintas. Pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis, terutama pembangunan jalan dan jembatan. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan, pekerjaan pemeliharaan kini sudah kembali berjalan normal setelah sebelumnya sempat terkendala keterbatasan pasokan aspal. Beberapa lokasi yang menjadi prioritas diantaranya peningkatan Jalan Watu Salam sepanjang hampir 2 km, kawasan Karang Dadap hingga Jembatan Panti Anom, Kali Jambe. Sementara untuk proyek yang melalui mekanisme lelang hingga skema pengadaan langsung sebanyak 110 paket, ditargetkan dapat segera memasuki tahap konstruksi fisik pada akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Sampai dengan jam 7 pagi Kawarasika, situasi arus lalu lintas apakah ada lokasi yang perlu jadi sorotan atau perhatian? Sementara masih nihil ya, hampir di seluruh rute termasuk di kota Semarang yang jadi pusat kegiatan dan juga pusat lalu lintas di provinsi kita tercinta Jawa Tengah ini Kawarasika, everything were good. Lalu lintas apakah ada yang perlu sampai dihindari, sampai perlu diwaspadai? Nggak ada Kawarasika. Ya memang ada kepadatan-kepadatan, tapi kepadatannya masih karena volume kendaraan, kepadatan aktivitas pagi, pabrikan saja, tidak yang sampai harus menjadi sorotan antre berpuluh-puluh menit, antre berkilo-kilometer gitu, sementara masih belum ada ya Kawarasika, baik itu di kawasan Kendal, Batang, Pekalongan, ya tadi kita terakhir sebelum jam 7 dapat info dari Weleri, sampai dengan Kaliwungu Kendal juga sepanjang rutenya masih baik, Semarang menuju arah ke Demak, Kudus, ya kan, yang jadi pertanyaan setiap menit juga kondisinya masih landai-landai saja, genangan air masih belum terlihat di jam 7 ini Kawarasika, jadi tidak ada lokasi yang perlu jadi sorotan atau harus enaknya lewat sini, lebih baik lewat sini. Oh, enggak ada Kawarasika, monggo. Sudah ada tol Semarang Demak seksi 2 dari Sayung sampai Demak, ya ruas tersebut ya enaknya ya, lewat mana? Enak tol.
1: Paling enak ya lewat
0: betul situ. Cuma kalau Anda lewat Pantura ya keramaian normal lah ya, di kawasan pabrikan kayak Glory, Jatengland itu kita lihat kurang lebih sudah 1 tahun ini Jatengland tuh setiap pagi rapet banget ya. Sebelum 2025 kayak 2023, 2024 gitu Jatengland kayak masih bus
1: biasa,
0: masih tartir-tartir, tapi
1: sekarang
0: sejak
1: tambah pabrik, tambah karyawan, tambah populasi kendaraan yang lewat.
0: 2025, 2026 ini Kawarasika Jatengland tuh setiap pagi udah rapet banget Kawarasika. Tapi Jatengland dan juga Glory bisa Anda hindari dengan masuk tol Semarang Demak seksi 2. Ini juga sudah ada report dari Pak Andika nih, Semarang Trengguli lancar lanjut ke Jeporo ya guys. Sip. Gak ada kendala toh, Semarang menuju arah Trenggulinya gak usah perlu aku tebalkan lagi, sudah jawaban dari Pak Andika udah oke okay banget
1: semua,
0: makanya ya. Semarang Trengguli, kemudian Semarang Purwodadi juga ini sudah di atas jam 7, jadi kayaknya kepadatan di sekitar Formosa dan sekitarnya sudah mulai berkurang ya Kawarasika, insiden kejadian di sepanjang Semarang sampai dengan Meranggen, Karang Awen menuju arah Gubuk hingga Godong dan juga Purwodadi, kedua arahnya sementara masih baik dan ramai lancar situasi arus lalu lintasnya. Tadi kita dapat informasi di jalur selatan tuh di Bawen ada truk mogok di kawasan Bawen Kawarasika, tepatnya jalan yang dari Tuntang sebelum terminal tuh ada truk mogok, truk gandeng, cuma karena posisi truk mogoknya pas di ruas jalan yang lebar jadi kayaknya ya oke saja sementara sampai dengan jam 7 pagi ini ya guys.
1: Oke. Siap pokoknya ya di sana. Tanjakan pas menuju ke arah terminal Bawen.
0: Yes, betul sekali. Nah, termasuk Gombelnya juga situasinya baik kok
1: lancar,
0: saat ini.
1: Lancar baik ya.
0: Lancar juga Kawarasika. Kendala dan juga hambatan masih belum terpantau sampai dengan jam 7 pagi ini. Nah, ini Pak Angga Jiraya toh sudah menyusuri Solotigo ternyata. Tadi kan jam 6.30 lagi antre di sekitar Graha Estetika Al Azhar dan sekitarnya nih. Ternyata sudah menyusuri rute Semarang menuju Solotigo. Via konven ya aku.
1: Lancar.
0: Iya.
1: Walaupun banyak kendaraan yang melewati ya, masih padat ya.
0: Saat ini Semarang Solotigo nih dua arahnya lancar Kawarasika, meski laporannya Pak Angga Jiraya truknya wakeh banget pagi hari ini. Ya wes, doakan ya mas. Tugas saya sekarang adalah menyiapkan dana karena biayanya hampir sama dengan masuk kuliah jalur mandiri. Betul ya. Ya Al-Azhar B. Undip itu biayanya podo.
1: Semua bilang begitu.
0: Ya.
1: Pokoknya biaya itu orang tua yang menanggung, tapi besok kalau ada keberhasilan putra-putri, orang tua juga yang mendapatkan hasilnya.
0: Gemes.
1: Iya. Adik-adik atau anak-anak kita yang kita biaya itu normalnya ketika sudah sekolah kan akan berucap terima kasih dengan prestasi, dengan kerja, dengan apa yang orang tua akan merasa bangga gitu loh.
0: Nah makanya outputnya anak-anak yang keluar dari sekolah-sekolah SMA-SMA high class kayak gitu kan udah bukan di Universitas Diponegoro atau di Indonesia lagi kan. Bisa di Cina, di Singapura,
1: di Arab Saudi,
0: di Korea, di Jepang, di Arab Saudi, betul.
1: Mesir.
0: Ya.
1: Jadi sekolah mereka itu sudah internasional.
0: Lah ya betul sekali ya.
1: Aku dulu di luar negeri.
0: Asik deh.
1: Swasta. tapi tetap ya hasilnya ataupun prestasinya yang dipersembahkan untuk orang tua dengan minimal itu dengan perilaku yang baik karena sekolah, dengan prestasi yang baik karena kita sekolah, dengan apa namanya ya attitude yang baik itu orang tua akan bangga.
0: Kok bisa ya sekolah-sekolah swasta tuh bisa sampai kayak punya kurikulum yang sampai ngajari attitude dan juga ya, tindak konsen, tanduk gitu loh.
1: Karena mereka benar-benar
0: konsen. Kenapa negeri tidak?
1: Kalau benar-benar konsen untuk putra-putri atau murid-murid kan persaingan di swasta itu begitu kerasnya. Nek ora apik tenan, ora entuk murid gitu. Mungkin kalau negeri kan
0: ya mungkin negeri juga ngajari tentang attitude dan perilaku ya. Cuma kenapa yang swasta itu lebih works instead of di sekolah negeri?
1: Lah kalau itu karena masing-masing sekolah swasta kan punya kebijakan ya. Ini standarnya harus begini, standarnya begini, standarnya begini.
0: Iya sih.
1: Nah, jadi persaingan begitu lebih keras dibanding mungkin sekolah-sekolah negeri.
0: Apalagi dengan biaya yang dikeluarkan yang tidak sedikit kan pasti ada ekspektasi.
1: Ada tuntutan juga dari orang tua murid sampai orang iso misalnya sekolah-sekolah kayak yang berbasis muslim. Ikut iso ngaji harus bisa sekian juz selama sekian bulan, sampai belum bisa, nah itu kan ada impact yang harus disampaikan kepada pertanggungjawaban kepada wali murid.
0: Ya, semangat ya Pak Ngaji Raya ya, yuk kerja semoga sehat terus, semoga kekumpul nanti anaknya bisa sekolah di situ.
1: Tenang aja Pak, temannya banyak yang kayak gitu Pak. Semangatnya harus ditingkatkan lagi.
0: Pak Wimala Hadi.
2: Info dong Mas, perjalanan Semarang Jepara.
0: Oke, Semarang Jepara langsung dijawab sama atensinya Pak Andika tadi jam 7 ya. Semarang Trengguli lancar kedua arahnya. Trengguli menuju ke depan juga masih belum ada notes atau report antrian signifikan. Headlines. Nilai ekspor Jawa Tengah pada bulan Mei 2026 naik 33,67% sebesar 1.298 US dollar dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Ali Said mengatakan, nilai ekspor Jawa Tengah periode Januari sampai dengan Mei 2026 naik 22,39%. Dari 10 komoditas dengan nilai ekspor non-migas terbesar pada Januari hingga Mei 2026 yang meningkat terbesar adalah produk-produk kimia. Sementara komoditas yang mengalami penurunan terbesar adalah perabotan, lampu, dan alat penerangan yang tercatat senilai 21,90 juta US dollar. Mulai periode Januari sampai dengan Mei 2026, tujuan ekspor dari Provinsi Jawa Tengah ke luar negeri adalah ke Amerika Serikat, disusul Jepang dan Tiongkok di peringkat ketiga. Sektor ekspor non-migas hasil industri pengolahan Januari sampai dengan Mei 2026 naik dibanding periode yang sama di tahun 2025. Pak Aziz.
3: Selamat pagi, Bung Yuda, Bung Jamal. Apa kabarnya, kawan kasih-kasih semuanya? Semoga pagi ini sehat selalu.
1: Amin.
3: Bung Yuda, Bung Jamal, mau minta informasinya. Perjalanan dari Walter Mongin City menuju kawasan industri Cadi. Bagaimana, amankah atau lancarkah atau ada ketersendatan? Mau minta lancar, informasinya.
0: Lancar.
3: Matur suwun.
0: Rame lancar aja ya, Pak Aziz di wilayah Kota Semarang pagi hari ini. Merata, mulai dari Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat. Masih rame lancar ya infonya. Nggak ada lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan atau perhatian signifikan sampai dengan jam 7 pagi ini di wilayah Kota SMG. Pak Hasbun, Erwin.
4: Assalamualaikum Mas Yuda, Bang Jamal. Selamat pagi Rasika, rekan-rekan Rasika semuanya. Mas Jamal, Bang Yuda minta infonya, ini mau arah ke Sukorejo, mau lewat jalur konven, gimana lalinnya ya?
0: Dari?
4: Terima kasih dari? Atas infonya. Selamat pagi.
1: Sukorejo dari mana, Pak?
0: Cuma kalau informasi Semarang, jalur ke Sukorejo tadi Semarang Meleri dari Pak Ragil Priyo Jatmiko sampai jam 7 masih rame lancar aja Pak Hasbun.
1: Sukorejonya tidak ada atau belum ada laporan apapun.
0: Yes, untuk di jalur rute utamanya dari Semarang sampai Meleri sementara masih rame lancar, Pak Hasbun. Pak Ayuk.
5: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika, melaporkan perjalanan dari Montilan ke Demak ini sudah sampai di Taman Ukil. Sudah dua lalu lancar Bang Yuda, matulun.
0: Wah, singkat banget, singkat Taman padat Unyil. Lancar, nyenengke banget ya. Teko Muntilan lho.
1: Sudah sampai Taman Unyil.
0: Nah iya, dari Muntilan, Jambu, Ambarawa, lancar. Bawen, Ungaran, lanjut Semarang. Wah, nyenengke pol. Jalurnya lancar banget ya.
1: Ada kendala dan kita menjadi plong gitu.
0: Iya, betul sekali. Aku sekarang suka banget ya kalau hari Kamis lancar. Soalnya sesuai hari Jumat ya lancar.
1: Sudah hari istirahat nasional. Work from home.
0: Hari istirahat nasional, jadi betul sekali. Soalnya kalau kita ya di Gelana Kota pagi sampai dengan jam 7.30 kita laporannya lancar terus paling tidak sampai jam 9 pagi nanti akan lancar.
1: Ya, kita
0: rata-rata sebagian besarnya.
1: Kalau ada kata-kata sedikit mogok gitu, langsung di perut itu asam lambung langsung naik, Mak. Ya Allah, coba beramal. Asam lambung langsung naik.
0: berarti nanti kalau Rasika mau cari penyiar baru, kalau bisa ya jangan yang ada asam lambung ya.
1: Lah kan
0: mikir bahaya.
1: Kepikiran sedikit langsung
0: mual.
1: Wetenge langsung anu lambene langsung kelu. Ya Allah, bibirnya langsung aduh. Rasanya kayak uang sedih.
6: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Didi. Sekian Setiawan.
6: Pagi ini saya perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Nanti akan lewat Gunung Padi dan saat ini sudah melewati jalur Lingkar Ungaran ya. Terpantau lalu lintas masih ramai lancar saja di kedua arah ya. Dan sampai di Taman Kanjengan juga masih lancar Mas Yuda dan Mas Jamal. Cuaca juga cerah di pagi hari ini. Terkait sekolah swasta dan negeri, mengapa baik yang swasta? Karena di swasta itu gurunya bertanggung jawab kepada orang tua murid ya. Karena orang tua murid itu harus membayar.
0: Iya, ada transaksi gitu. Di situ.
6: Ya, seperti perusahaan di negeri ini yang dikelola pemerintah yang katanya rugi kan tetap maju terus ya, walaupun rugi, tapi kalau swasta kan benar-benar kompetensinya kalau memang rugi bangkrut tutup gitu. Jadi rasa berjuangnya untuk bertahan itu akan lebih kuat effortnya yang di swasta, karena ketika dia rugi berarti dia tutup, tapi kalau yang negeri kan enggak. Jadi outputnya adalah kompetensi yang luar biasa ya, karena itu tadi Mas Yuda. Okay. Itu sampai di Sisemut masih lancar.
0: Baik, matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan. Koridor Selatan ya, Semarang, Ungaran, Bawen, Kawarasika, lancar situasi lalu lintasnya dengan cuaca yang juga sangat mendukung. Pagi hari ini, Pak Satya, akhirnya nanti Lionel Messi dan Lamine Yamal akan bertemu ya. Soalnya dulu sama-sama dari Akademi La Masia Barcelona. Prediksi itu akan 4 kali berhasil. Apakah kali ini akan berhasil lagi? Di tahun 2026, prediksi EA Sport Prediction. Karena dari tahun 2010, 2014, 2018, 2022, tebakannya dari EA Sport Prediction selalu berhasil. Apakah kali ini akan berhasil lagi? Oke, ini soalnya dari EA Sport nebak apa sih? Nebak Argentina ya? Oh, Argentina, bukan Argentina bermenang, masa menang, neh? Mau gantian, Argentina terus. Kok, Bendy?
7: Selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
7: Tepat ya, melintas di Gerbang Tol Banyumane. Untuk lalu lintasnya dari Manyaran, Gerbang Tol Manyaran sampai sini terpantau lancar. Cuaca juga cerah ya, guys.
0: Oke.
7: Terima kasih.
1: 724
7: melintas di Lopait, Kue Manis ya. Lancar. Terima kasih.
0: Mantap banget menjawab pertanyaannya, Bu. Heni Novi. Pasti langsung bertanya kan Bu Heni Novi. Saya dari Salatiga ke kawasan ini. Industri Candi.
1: Sudah berangkat ini, Bung Jamal kalau belum berangkat, bentar lagi.
0: Ya wis Bu Heni, barusan infonya dari Koh Wendy Yuwono Putra Laksono. Oke okay, ya.
1: Masih lancar.
0: Masih lancar tuh. Dari gerbang tol. Lah ya, dari gerbang tol Manyaran sampai Tuntang. Lancar Bu Heni informasinya pagi hari ini. Sip, mantap kalau gitu. Kita buka informasi juga di kawan-kawan Pantura nih yang sudah melaporkan situasinya. Ada Pak Muhammad Bagus Binatara. Kubro udah mulai rapet ya. Aku Kubro sudah 15 menit loh ini berjibaku di sini. 15 menit antrian di Kubro. Pak Soekarjo.
1: Sugeng Injang,
8: Pak Camat. Selamat pagi, Mas
0: Pak Soekarjo kemarin banyak yang nyebut loh.
8: Kawan Rasika, kami informasikan jalur saya dari Wedung, kemudian Bonang, Demak, Buyaran, Guntur, Karangawen. Kondisi pagi ini relatif lancar. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan.
1: Alhamdulillah.
8: Udara cukup dingin, ya. Kemudian sinar matahari juga memancarkan sinarnya dengan terang, cukup terik nanti ini. Sementara itu untuk Buyaran juga sedikit padat, namun tetap masih lancar.
0: Matur nuwun. Matur suwun Pak Soekarjo, selamat beraktivitas. Pak Soekarjo masih di tentatif apa jenisnya sementara itu? PLT?
1: PLT.
0: PL masih PLT di Wonosalam nggak sih Pak Soekarjo?
1: Masih double.
0: Masih double nggak sih kegiatannya hari ini Pak Soekarjo? Kemarin aku baca beberapa komentar sih di Instagram.
1: Masih beberapa lokasi dicamati.
0: Dicamati, cari.
1: Di PLT di sana ya.
0: Pak Khairuddin Fahri.
9: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
9: Menyapa dari Kota Kudus ya Mas, Jalan Jenderal Sudirman.
1: Yes.
9: Ini saya menuju ke arah Pati. Tapi belok ke Pasar Kliwon dulu yang masih sepi,
1: masih tutup
9: karena bukanya jam 9. Ini mau cari bahan bakar jenis sego. Begitu. Selamat pagi.
1: Warungnya ya jadi nembe buka. Tiru-tiru Pak.
9: Soto enak kayak ada
0: nih ya. Ih, enak banget Pak.
9: Soto enak Mas Yuda.
0: Enak banget. Enak banget Pak Fahri. Ya. Apalagi kalau di kamu tahu enggak kalau di Kudus tuh ada makanan jagung bakar. Jagung bakar tapi makannya pakai kuah pedes terus pakai lauk-lauk. Pernah tahu enggak?
1: Belum.
0: Belum tahu kan? Nah, di Kudus ono. Aku jadi cerita lagi kan.
1: Kayak kuah pedes.
0: Jagung bakar. Jadi jagung bakarnya itu fungsinya kayak sego gitu.
1: Oh.
0: Tapi jagung bakar dimakannya pakai samu bareng lauk pauk, ada jeroan, ada segala macam, pokoknya ada banyak lauk pauk, kerupuk sama kuah pedes, berarti, tapi jagung bakar.
1: Berarti jenenge betul-betul jagung sego.
0: Tapi bukan sego jagung lo ya.
1: Ya jagung sing berfungsi sebagai sego.
0: Jagung bakar fungsinya kayak sego.
1: Iya.
0: Udah buka belum Pak Fahri kalau pagi gini?
1: Nah, Pak Fahri mungkin bukan itu favoritnya, soto.
0: Iya, tapi kan ya, Pak Fahri kan wong kono ya kan. Iya,
1: popo doyan pokoknya
0: makane. Iya, coba deh kamu deh, nggak usah pakai kuah tapi kamu kesoalnya pedes banget memang jagung bakar.
1: Aku
0: jagung.
1: Aku deh tiap hari makan nasi jagung, bawa nasi jagung.
0: Oh, tapi kan nasi jagung toh?
1: Bukan jagung yang dipipil, digecek kayak terus dimasak kayak nasi.
0: Kalau kue enggak, bener-bener jagung, literally jagung bakar, digerus tapi asamu bareng lauk pauk gitu.
1: Difungsikan sebagai sego ya.
0: Hee, bener. Enak banget. Enak,
1: aku itu ada terusnya nanti bakar, nanti tak bawakan.
0: Nah, iya bener, aku juga kemarin ke Gor Pak Fahri.
1: Kita gak order loh, tapi terima kasih. Jagung Gor.
0: Iya betul, di Gor. Betul. Kemarin aku ke Busablah, soalnya Bupa ini sudah habis jam 9 malam.
1: Busablah.
0: Jadi ke sebelahnya. Kok waktu kita bahas Kudus gak pernah bahas itu sih? Ya, kalau ada jagung bakar tapi dimakannya pakai lauk pauk. Makanya, aku juga kemarin gumunnya waktu pertama kali tuh jagung bakar dipangan karo lauk pauk.
1: Jagung lawuh.
0: Karo kuah pedes, iya jagung lawuh gitu. Tapi kalau katanya Pak Muhammad Bagus Binatara, kalau bagi kita sih kuwi nganggepe jajan ya Mas.
1: Cemilan.
0: Walaupun makan jagung bakarnya pakai
1: lauk pauk
0: gitu, bener deh. Lauk pauk, mau lauk pauk jenis apa aja, terus juga jeroan, pakai kerupuk juga. Bayangin masa makan jagung bakar sama kerupuk. Tapi enak.
1: Iya bisa.
0: Pak Adi Toreto
10: Kirasi FM, Mas Yuda, apa kabar hari ini?
3: saya perjalanan dari Perumahan Pesona Alam Perenjani sampai dengan Ungaran. Ini agak telat ini, saya keluar dari Perenjani. Perjalanannya apakah lalu lintasnya ramai lancar atau terjadi kesendatan. Cuma saya ini putar baliknya dari lampu merah. Polsek Berkas saya harus ke kiri dulu, putar baliknya ke kiri Sonta. Begitu aja. Untuk cuacanya sangat cerah. Semalam pertandingannya sangat ramai sekali. Argentina juga apa? Sekali. Sedikit deg-degan. Karena juga Inggris mainnya bagus, apalagi penjaga gawangnya Jordan Pickford itu tampil luar biasa. Cuma akhirnya di menit-menit akhir dua gol tercipta. Argentina berhasil lolos ke final berturut-turut sebagai juara bertahan di 2022 dan sekarang lolos lagi ke final dengan menang 2-1 guys, semalam ya Argentina. Ini kalau besok bisa juara guys, 4 kali 78, 86, 2022, ini 2026. Semoga saja Argentina Messi Lautaro Martinez. Rebutan tempat ketiganya hari Sabtu kayaknya Om Jamal Mas Yuda.
1: Minggu pagi
3: Prancis melawan Inggris kayaknya Sabtu apa perebutan tempat ketiga dulu terus finalnya besoknya. Minggu berarti Senin dini hari ya waduh ya, ini melek-melek meneh iki. Senin apel pagi Minggu ini tetap kudu ya, nonton dibikin, lagi.
1: Nonton aja. Sing esuk ya ben dipikir esuk.
0: Wis matur suwun Pak Adi Toreto ya. Kemudian ada Mas Rizky Suryo Pratomo. Oh iki lho Mas Rizky putranya Pak Suryo sama Bu Murni lho. Iya. Selamat pagi
1: Mas Rizky.
0: Nggih, pagi Mas Rizky ya, sudah bersama kita pagi hari ini.
1: Ini Pak Suryo Soto ya.
0: Selamat pagi Rizky. Pagi lagi Mas Rizky melu racik-racik atau di rumah iki?
10: Mas Yuda, Bang Jamal, yes. Untuk kawan Rasika yang dari arah Pati menuju Demak Semarang sebaiknya hindari Lingkar Kudus ya, terutama untuk mobil pribadi masuk Kota Kudus saja karena antrian perbaikan jalan di sekitar Ngembal sampai TL Jepang ini antriannya panjang. Ekornya mulai sebelum SPBU Ngembal
0: ya,
10: sampai dengan TL Jepang itu berarti mungkin ada 2 kilo itu jaraknya. Ada di tengah-tengah longgar sedikit tapi cuma sedikit dok. Jadi hindari Lingkar Kudus dulu kalau untuk yang menuju ke arah Demak Semarang dari Semarang, Pati. Ya. Turun.
0: Di kopi Pak Bowo Artanto di jalan Lingkar Kudus Ngawarasika antrian perbaikan di traffic light Jepang mengular sampai Ngembal iki. Yang arah Semarang ya sementara Bapak Ibu, Pak Bowo Artanto posisinya menuju arah ke Pati. Jadi untuk kawan-kawan tadi yang menuju arah ke timur nampaknya ya masih lancar situasinya. Kecuali yang arah menuju ke Semarang ya, kawan Rasika. Pak Eko Prasetyo, selamat pagi. Tol, sebelum eksit tol Ungaran dari Salatiga ada truk kecelakaan posisi melintang di lajur kiri. Waduh.
1: Mogok tadi sebelum Bawen ya.
0: Melintang di lajur kiri, tapi jalannya masih lancar katanya Pak Eko Prasetyo. Sebelum eksit tol Ungaran berarti sudah Salatiga. Masuk tol dong.
1: Oh, sebelum eksit tol.
0: Oh, ini ada Pak Dimas nih.
11: Selamat pagi
0: Pak Dimas.
11: Tol Perunas itu tempat ketiganya.
12: Eksit tol Ungaran ya.
11: Satu ya.
12: Oke.
11: Inggris
12: ada petugas.
11: Minggu berarti sudah juga ya.
0: Waduh, kayaknya bukan cuma truk ya.
12: Masih di dalam.
0: Oke, matur suwun persis di sebelum simpang susun Ungaran, kawan. Sudah ada petugas dan ramai sekali di lokasi karena kalau kita lihat kerusakan di bagian truknya cukup parah di bagian depan. Dan barusan Pak Dimas sama penumpang di sebelahnya juga bilang katanya masih ada
1: penumpang.
0: Kernet ya tadi bilangnya. Kernetnya masih di dalam kabin truknya, kawan Rasika. Oke, baik matur suwun. Posisi menutup lajur kiri Kawah Rasika ya, tidak yang sampai melintang satu jalur gitu. Aku tadi membayangkan dari kalimatnya kawan kita sebelumnya melintang menutup jalur itu, tapi ternyata
1: di sisi kiri,
0: di ya? Sisi kiri dan bahu jalan ya Kawah Rasika mengenai truk yang Dilaporkan laka kawan, berarti di sekitar kilometer 4430.
1: Di Blundu lah daerah TPA. TPA.
0: Iya, simpang susun persis kok.
1: Ya, oh, berarti sebelahnya.
0: Nih, maju sedikit sudah Benggoan, interchange ya. Ungaran, betul. Sekitar 430-an kawan.
1: Mendekati ini ya. Pintu Ungaran, pintu tol.
0: Betul sekali. Sudah ada penanganan petugas di sana. Sementara laporan dari kawan kita Pak Dimas Putra sama Pak barusan Pak Eko Prasetyo masih terpantau landai. Situasi lalu lintasnya masih mengalir ya. Belum ada kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas yang signifikan di sana. Pak Ernawa Sindu.
13: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal. Update perjalanan udah sampai Secang. Jam 7.34. Untuk perjalanan kurang lebih 1 jam tadi ya, dari Ungaran via tol keluar Bawen. Terus ketemu truk yang mogok di sebelah kiri, itu truk yang sama yang kemarin saya update. Jadi dia di situ udah dari kemarin pagi harusnya. Itu, tapi untuk lalu lintasnya sampai Secang, sampai depan Ekspatal Secang juga lancar. Terima kasih.
0: Oke, okay, matur suwun. Pak Ernawa Sidu yang sudah sampai Secang, lalu lintasnya lancar, mantap. Profesor Indra Yusianto.
14: Halo, selamat pagi Rasika. Izin
0: pagi Pak Indra.
14: Perjalanan saya pagi ini mengantar anak ya, tadi jam 6:30 dari rumah Bangetayu menuju ke SMA Permata Bangsa di Banyumanik. Saya tadi melalui jalan tol ya. Jalan tol Gayam. Dari Bangetayu ke Gayam lancar, ramai lancar. Ada beberapa truk memang ya, tetapi lancar. Kemudian exit tol ada itu juga clear, lancar sampai ke Permata Bangsa. Nah, ini saya menuju ke Kampus Udinus melalui Gombel Baru. Gombel Baru ramai lancar, Mas Yuda, Bang Jamal. Jadi tidak ada ketersendatan. Ini ngalir saja ya, ngalir. Mudah-mudahan juga nanti bisa sampai kampus bisa lancar terus lah. Oke, cuaca cerah. Mudah-mudahan berkah semua lah.
0: Amin.
14: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Ridra Yusianto. Mantapis Kota Semarang, menyenangkan sekali situasinya. Cuma kita barusan dapat informasi kalau di tol sedang ada penanganan laka ya. Tol mana? Tol Semarang Solo. Ruas Ungaran arah menuju ke Banyumanik atau arah menuju Semarang. Cuma laporan yang kita dapatkan dan langsung kita buka di CCTV di sekitar kilometer 429 Ungaran sih masih lancar ya Kawah Rasika kedua arahnya, meski posisi truknya yang arah menuju ke Semarang. Matur suwun Pak Rindra, laporannya. Pak Nathan, ini situasi di Jalan Arterio Sudarso yang sedang ada kegiatan peningkatan mutu jalan ya.
15: Sudah, Bung Jamal, ini depan Samsu Hidayat sudah mulai di ada pembatas ya. Jadi tinggal satu lajur aja ini. Oh, sudah ada alat berat di situ.
0: Oke.
15: Sudah mulai disekat.
0: Wah, Arterio Sudarso nih Kang Waraska yang waktu itu ngirim ke Rasika ya, ngirim flyer-flyernya, tapi flyernya radio lain. Oke, ini situasi di Jalan Arterio Sudarso kawan, sesuai pengumuman yang sudah dirilis dari BPPJN Jateng DIY bahwa akan dilakukan peningkatan mutu jalan di Jalan Arterio Sudarso mulai dari Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Sekolah Nasima. Diawali di jalur arah menuju ke timur atau arah menuju ke pelabuhan. Nih, informasi pagi hari ini sudah mulai menyempit guys, jalurnya di sana sudah mulai ada pekerjaan dimulai dari lajur kiri dari Kali Banteng yang arah menuju ke pelabuhan. Noted, Pak Nathan, thank you so much laporannya dari Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang. Bu Retno Lestari, selamat pagi. Mas Jamal, Mas Yuda selalu sehat ya. Aku mendengarkan kalian terus setiap hari loh, sembari ngopeni pus. Makasih loh Bu Retno Lestari loh ya. Ini katanya setiap pagi selalu ikut terhibur dan ketawa bersama kita berdua. Matur suwun Bu Retno. Salam untuk pus-pusnya ya. Siapa aja namanya kipun? Pak Wahyu.
16: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Bung Jamal. Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Pagi ini melintas dari Desa Babelan, Sentra Industri Garam. Perjalanan menuju ke SMA 2 Demak. Ini adalah tambak-tambak garam.
0: Wih.
16: para petani garam
0: SMA 2 Demak.
16: Untuk cuaca masih cerah ya Mas Yuda. Ini ada yang mancing.
0: Ini Pak Wahyu ini sengaja lewat daerah sini po dari Jeporo tadi.
16: Masya Allah. Dan tadi dari Pelahan sampai Babelan lalu lintasnya lancar karena saya lewat dalam. Terus Babelan proyek Demak, sungai ya, yang di Kali Wulan itu masih berjalan sampai ke Desa Jetak, Bungo, dan kemungkinan sampai Menco itu Mas Yuda.
0: Oke. Okay.
16: Sekian, nanti saya info ke
0: Babelan Menco. Wah, kayak rute waktu zaman Demak banjir itu ya Kawan Rasika. Rute-rute ini kemudian disebut lagi. Ini by the way gak ada apa-apa ya. Memang koyonnya Pak Wahyu memang ngide lewat situ. Makanya menyebut Babelan Menco lagi disebut di sana. Terima kasih ya Pak Wahyu laporannya. Nah itu lewat jalur dalam Babelan Menco dan segala macam ya. Kalau Anda lewat jalur utama, ini laporannya dari Pak Andika Semarang Jeporo, itu lagi antre di kawasan Jembatan Mijen Demak. Jembatan di kawasan Jalan Raya Mijen Demak yang kemarin diperbaiki dan bikin macet sampai berjam-jam dua arah pagi ini sudah nggak ada. Mengenai informasi di sekitar Jalan Raya Mijen Pelahan yang kemarin katanya update-nya sampai bikin ketersendatan lama sore berarti Pak Andika. Jembatan di Mijen Demak yang tempo hari diperbaiki yang bikin macet panjang dua arah pagi ini sudah tidak ada kegiatan. Terengguli, Demak, Mijen, Welahan, Kali Pucang, Gotri, Kali Nyamat, Pecangaan, lancar. Katanya kemarin pekerjaannya sore sampai malam. Oke, baik-baik, matur suwun, Pak Andika. Berarti
17: apa bedanya bok gede ini kalau sama truk, Mas? Coba jam segini. Jam segini irit-iritan kayak gini. Ini sebenarnya bok gini itu boleh jalan enggak sih?
0: Oke. Okay. Ya sebenarnya sih ya semua jenis kendaraan muatan sih, Bu Tati ya. Kalau kita bicara aturan jam larangan melintas di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Kendaraan muatan semuanya, Kawara, Bu Tati. Pak Afif.
18: Iya Bung, itu namanya bakwan bakar plus jagung. Itu tempatnya di daerah Gor Kudus Bung. Bukanya itu mulai siang sampai malam, kira-kira jam 10 malam tutupnya. Apalagi kalau malam minggu banyak ruame, banyak Bung, pada orang-orang yang pemuda-pemudi pada ke situ. Terima kasih Bung.
0: Oke, matur suwun Pak Afif. Yo, sementara itu dulu ya Kawan Rasika, aku harus ke pariwara dulu untuk kita lanjutkan perjalanan di Kelana Kota. Nanti jam 8 akan dilanjutkan sama kawanku selanjutnya ya Kawan Rasika. Bagaimana informasi lanjutan di Kelana Kota?
19: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
20: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
19: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
20: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
19: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
20: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
19: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
20: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
19: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
20: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan pasir. paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
19: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
21: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
22: Baik guru.
21: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
23: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
21: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
23: Aduh guru,
21: kamu kenapa?
23: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
24: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Kementerian Koperasi bersama Kementerian Pertanian bersinergi memperkuat koperasi petani tebu guna meningkatkan tata kelola kelembagaan, mendongkrak produksi hingga memperluas pemasaran gula nasional. Langkah strategis yang dibahas dalam rembuk petani tebu rakyat di Kota Semarang ini dilakukan dengan melibatkan PT Pabrik Gula Raja Wali 1 sebagai mitra penyerap hasil panen serta dukungan pembiayaan dari LPDB Koperasi. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan gula hasil olahan tebu tersebut akan dipasarkan langsung kepada masyarakat, salah satunya melalui jaringan gerai koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, pemerintah menargetkan kebutuhan gula nasional dapat sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Jika terjadi surplus produksi, kelebihan pasokan tebu tersebut akan diproyeksikan sebagai bahan baku bioetanol untuk pengembangan bahan bakar campuran E10 dan E20. Komisi A DPRD Kota Salatiga menyoroti adanya tunggakan pembayaran pasien titipan di RSUD Salatiga yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Jumlah tunggakan itu diketahui telah berlangsung selama 20 tahun sejak tahun 2004 dan mayoritas berasal dari pasien luar kota. Anggota Komisi A DPRD Salatiga Lauren Andrian mempertanyakan mekanisme penagihan pihak rumah sakit yang dinilai tidak optimal hingga membuat piutang menumpuk dan menjadi temuan BPK. Pihak manajemen RSUD Salatiga menjelaskan temuan ini mencuat saat dilakukan migrasi dan sinkronisasi database dari sistem manual ke sistem digital pada tahun 2024. Saat ini proses verifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan validitas data atas kerugian itu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

Jaya dengan kelompoknya Queen. Salah satu lagu yang paling ikonik di antara lagu-lagu lainnya adalah I Want to Break Free di Classic Rock Radio Rasika Kelana Kota.

0: apakah Anda akan meneriakkan kata-kata I want to break free? Karena I want to break free ini cerminan dari seseorang yang ingin melepaskan diri dari hubungan yang membuatnya terkekang gitu. Jadi I Want to Break Free adalah lagu yang diciptakan oleh bassist Queen yang dinyanyikan penuh emosi oleh Freddie Mercury. Oke, itulah pojok rock. Saya munculkan sebuah lagu I Want to Break Free yang diciptakan tahun 84. Anda masih bersama di Kelana Kota Rasika untuk edisi hari ini, hari Kamis. Saya menggantikan Bung Yuda dan Bung Jamal kawan di Kelana Kota memantau arus lalu lintas. Beberapa kawan sudah menginformasikan untuk pagi hari ini di beberapa ruas sepanjang Pantura Semarang menuju ke arah Pekalongan lancar. Beberapa titik masih ada pekerjaan-pekerjaan jalan ya, di sekitar kawasan Kandeman, di daerah Batang, di daerah mana lagi itu, masuk ke Pekalongan, kemudian juga di sekitar kawasan Tirto, kemudian dan seterusnya sampai dengan mungkin Pemalang dan sekitarnya. Oke, tapi untuk jalur arus lalu lintas lewat tol maupun lewat nonton, lalu lintasnya lancar. Oke, kemudian melintas di U-turn Kubro, berapa kawan tadi menginformasikan kepadatan di U-turn Kubro. Secara umum sih sebetulnya lancar ya, cuma di depan Kubro persis ada penyempitan lajur, dua lajur menyempit jadi satu lajur. Praktis kendaraan yang dari arah pelabuhan maupun yang dari arah tol mau menuju ke arah Kaligawe terpantau padat. Tapi karena volume kendaraan yang melintas di jalur itu pagi ini belum begitu padat, arus lalu lintas masih lancar ya. Kepadatan ya mungkin tidak sampai 10 menit udah lepas. Dibandingkan dengan beberapa waktu tertentu, mungkin nanti siang ya barangkali biasanya akan ada antrian cukup panjang. Tapi untuk pagi ini lalu lintasnya lancar. Sementara di Jepara, bagaimana untuk kegiatan pekerjaan jalan? Apakah hari ini juga akan kembali padat seperti kemarin? Kemarin memang sedang ada pekerjaan jalan, mungkin pengaspalan barangkali ya, di sekitar kawasan jalur Welahan. Jadi sampai dengan malam hari, lalu lintasnya cukup padat di jalur tersebut. Kemudian Pak Heri Eko, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Haris, selamat pagi Rasika. Perjalanan menuju ke perumahan Karangjati P2P sudah sampai di Transmart Srondel ya. Untuk lalin lancar dari kedua sisi, cuaca cerah hari ini. Terima kasih.
0: Ya, oke. Okay. Selamat jalan. Saya buka catatannya dari Pak Astohar ini, melintas di manakah ini kalau? Apa namanya?
2: Assalamualaikum, Kaman Rasika. Saat siang kita di Kebun Batur Pranggen ya. Kita Pranggen. Mau ke Ungaran. Jadi dia, sebenarnya ini jalurnya pendek, cuman ada berapa jembatan yang sempit, jadi harus bergantian.
0: Oh, menuju Kawengen itu ya Pak?
2: Terjadi kemacetan yang lumayan ya, terjadi kemacetan atau tersendat. Jadi saya ke Ungaran tuh lewat Teluk, Kali Tengah, terus Kangkung, Kebun Batur, nanti sampai Kawengen yang cukup ekstrim, yeah. Terus sampai dengan Kalongan, Ungaran Timur, nah, baru bisa sampai jauh lebih pendek sebenarnya. Yeah. Lebih pendek dibandingkan kalau saya lewat Semarang, karena hari saya dapat tugas dari kantor untuk di Kabupaten Ungaran di bagian Kesra. Yeah. Nah ini ya, truknya banyak sekali, ini yang bikin lambat sebenarnya. Sebenarnya lebih pendek ya, lebih singkat, menghemat sekitar 5-6 kilo ya, kalau saya. Apalagi saya harus ke kantor, bisa menghemat 10 kilometeran. Yeah. Mungkin untuk gubernur ya, jabatan yang saya soroti, jalur-jalur pendek dari Demak ke Ungaran itu banyak. Nah, Karangwen juga ada. Langsung bisa sampai bergas lewat Kebun Dragung ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Baik. Dari Kebun Batur Pranggen Demak Jawa Tengah Astuhar mengabarkan ya, nanti kalau masih ada waktu saya sepil yang jalur Kawengen dan Kalongan yang cukup ekstrim ya.
0: Siap.
2: Demikian kembali ke studio.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Astohar melintas di sekitar kawasan apa namanya tadi Kebon Batur dari Pranggen mau menuju ke Ungaran, itu kan menerobos bisa lewat jalur itu, melihat Brown Canyon, kemudian juga River Rock, Banyumeneng dan seterusnya, atau tidak lewat situ melintas menuju ke kawasan Ungaran Timur nanti tembusnya, itu banyak menjadi jalur alternatif untuk menuju ke kawasan ini. Yeah. Baik, Pak Wuryanto, selamat pagi. Selamat bertugas, Bung Aris. Logosari, Majapahit, lancar jaya untuk pagi ini. Siap. Kemudian, Mas Tri. Halo, pagi.
3: Selamat pagi, Bung Aris.
0: Yuk.
3: Mau informasinya perjalanan dari LA menuju ke Tanah Mas via Tol Ungaran, keluar Pelabuhan. Yeah. Apakah di Alteri Yosudarso ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Overall, jalur ini arteri pelabuhan lancar ya, Pak, untuk pagi ini. Entah kenapa. Mungkin karena masih pagi, ataukah ada hal lain. Ini hari Kamis, harusnya ATN juga, tapi volume kendaraan tidak begitu padat untuk hari ini. Mungkin nanti barangkali ya. Sementara Pak Muhyiddin tadi melintas di sekitar kawasan Kaligawe, tersendat ada apa? Di sekitar kawasan mantan terminal Terboyo untuk pagi ini. Dari Genuk menuju ke arah kota Semarang. Terpantau padat, ada apa? Gitu. Sementara untuk Genuk menuju ke arah Demak, Demak Genuk, Sayung aman untuk pagi hari ini. Siap. Kemudian Trengguli menuju ke arah Kudus juga lancar. Tidak ada gangguan apapun. Sementara untuk jalur Mijen menuju ke arah Welahan, pagi ini juga masih relatif cukup lancar. Hanya mungkin beberapa titik kepadatan di Kalipucang yang terpantau padat arah ke Jepara. Oh gitu. Siap, matur nuwun informasinya. Belum ada tanda-tanda pekerjaan jalan ya pagi ini. Sementara Pekalongan, bagaimana situasi lalu lintasnya? Silakan update informasinya di WA di 081-3258-5500. Bagaimana di rel kereta? Biasanya pada pagi ini cukup padat ya. Aktivitas kerja, kemudian melintas kereta-kereta yang ada di jalur tersebut. Anda masih ingat kawan kasus ini Pak Ridwan Kamil? Jadi Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan permohonan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait pengesahan status hukum pengangkatan anak bungsunya yaitu Arkana Aidan Mesbah. Dan keputusan itu diterbitkan dan menetapkan dan mengabulkan permohonan pemohon yaitu Ridwan Kamil untuk menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama Muhammad Ridwan Kamil terhadap anak laki-laki bernama Arkana Aidan Mesbah. Gitu. Oke. Sekedar informasi saja untuk kawan Rasika.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana
5: Kota. Rasika FM.
6: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
6: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
7: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermasih, Pekalongan.
7: ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
6: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Hanya di Supermase.
9: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik, Guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, Guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
12: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
13: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
12: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
14: Paket.
12: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
15: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
12: Nah, iki baru mantap, Bu.
13: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.

Jalan Raya bersama dengan Rasika Kelana Kota. Kawan, kalau Anda mungkin melintas di jalan tol, biasanya kan terdiri dari, kalau nggak aspal, ada jalan beton. Mungkin kita belum mengetahui bahwa permukaan jalan tol itu tidak hanya diperiksa dari kondisi mulus atau tidaknya. Ada satu pengujian yang dilakukan secara berkala, yaitu uji kekesatan namanya. Kekesatan jalan atau istilah apa namanya, bahasa Inggrisnya adalah skid resistance test gitu. Jadi kekesatan itu adalah menguji tingkat daya cengkram antara ban kendaraan dengan permukaan jalan. Semakin baik tingkat kekesatan, semakin optimal ban mencengkram aspal, terutama misalnya saat hujan. Nah, kondisi ini penting untuk mengurangi resiko kendaraan tergelincir misalnya, atau memperpendek jarak pengereman agar bisa lebih, misalnya terjadi sesuatu atau pengereman harus dilakukan, itu lebih apa ya, lebih tidak licin lah ya artinya, serta menjaga stabilitas kendaraan saat melaju dengan kecepatan tinggi misalnya, dan sebagainya gitu. Itu barangkali mungkin bentuknya itu kayak, mungkin depannya mobil biasa, bisa truk, bisa mobil tertentu, tapi di belakangnya itu ada sebuah apa ya, benda dengan roda tiga yang mungkin menyisakan seperti sedang kayak ngerem, dan itu memang dibuat sedemikian rupa sehingga ban itu kayak sedang mengerem gitu, jadi menyisakan bekas ban. Dan pengukuran dilakukan menggunakan kendaraan khusus yang dilengkapi alat pengukur di belakangnya. Kendaraan ini melaju di jalan tol dengan kecepatan tertentu, sementara alat akan mengukur besarnya gaya gesek. Nah, ini seperti yang saya putar tuh, di belakangnya tuh kan ada apa ya, ada roda yang sudah disetting sedemikian rupa. Berapa metode permukaan jalan juga disiram air tuh, terlihat ya, dengan ketebalan tertentu agar pengujian menggambarkan ketika situasinya sedang hujan gitu ya. Dan dari hasil tersebut diperoleh nilai kesehatan yang kemudian dibandingkan dengan standar yang berlaku. Jadi selain mengukur kekesatan, petugas juga dapat mengevaluasi kondisi tekstur permukaan aspal yang mempengaruhi kemampuan ban dalam mencengkram jalan gitu. Kenapa ini dilakukan? Itu karena ya kalau saya lihat dari informasi dari JSB kemarin, beberapa waktu kemarin yang melakukan uji ini, bahwa hal ini untuk memenuhi standar pelayanan minimum di jalan tol, di mana hasil pengujian menjadi dasar bagi pengelola jalan tol untuk menentukan apakah suatu ruas itu masih aman digunakan atau memerlukan penanganan gitu. Seperti misalnya harus dilapisi ulang atau overlay atau perbaikan permukaan dan sebagainya. Jadi dengan pemantauan rutin, kondisi jalan dapat diketahui lebih dini sehingga potensi kecelakaan akibat jalan licin misalnya dapat diminimalisir. Saya dapat info di PT Jasa Marga Semarang Batang baru-baru ini yang melaksanakan pengujian kekesatan jalan di ruas jalan tol Semarang Batang sebagai bagian dari evaluasi berkala untuk memastikan kondisi perkerasan tetap memenuhi standar pelayanan minimal. Ya, sekali lagi untuk menjaga kualitas jalan agar tetap memberikan daya cengkram yang optimal bagi kendaraan sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol tetap terjaga. Itu di jalan tol, ya. Kalau di jalan biasa saya nggak tahu apakah ada atau tidak ya. Gitu tuh. Baik. Dan mungkin tidak hanya setelah dibuat jalan beton, setelah itu selesai ternyata tidak, bahwa ada pengujian-pengujian yang dilakukan oleh oleh pihak pengelola jalan raya.

Terus meluncur di jalan raya kawan, mendekati pukul 8:30 pagi. Beberapa ruas jalan dilaporkan untuk pagi hari ini. Tadi dari Kalibanteng arah arteri Yosudarso sudah tampak akan ada pekerjaan atau perbaikan jalan, terpantau di lajur kanan. Untuk arus lalu lintas pagi ini masih relatif cukup lancar, belum ada kepadatan karena volume kendaraan yang melintas masih relatif landai, sehingga tidak terpantau ada kepadatan di turunan dari flyover menuju ke arah Yosudarso, tepatnya mungkin di sekitar depan rumah sakit Samsu Hidayat ya, arah ke Puri Enjesmoro. Overall untuk arteri Yosudarso lalu lintasnya lancar, kali tenggang tidak ada kepadatan yang signifikan, lalu lintasnya lancar, di U-turn Kubro saja yang mungkin jalannya menyempit dan antriannya juga tidak begitu panjang, masih relatif pendek ya untuk saat ini. Oke, 1, 2, 3 kawan menanyakan jalur Sayung, lalu lintasnya lancar untuk kedua arahnya, hanya di Terboyo saja. Kalau Anda melintas dari Genuk menuju ke arah sebelum terminal Terboyo, tepatnya di sekitar kawasan Padiraya, keluar masuk kendaraan dari gang dari Padiraya membuat arus lintas padat ya, dari Genuk menuju ke arah kota untuk kendaraan-kendaraan yang masuk Padiraya maupun keluar Padiraya. Sementara 0321 melintas di Trengguli menuju ke arah Kudus lancar. Oke. Oh, sudah sampai Kudus ya, lancar menuju ke arah Pati. Siap, matur nuwun. Saya lewat Lingkar lancar, Bung. Untuk jalur sebaliknya di sekitar kawasan Jepang lalu lintasnya cukup padat, ada antrean imbas dari pekerjaan jalan di traffic light tersebut. Antrean sudah cukup panjang di jalur itu. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Adit, mohon informasi jalur Semarang-Solo lancar Pak untuk kedua arahnya pagi hari ini, tidak ada halangan pengganggu perjalanan Anda. Pak Fikri melintas dari Kalinyamatan menuju ke arah Kudus lancar dua arah untuk saat ini. Siap, matur nuwun informasinya. Yang di Pekalongan Batang bagaimana arus lalu lintasnya saat ini? Saya buka-buka informasi dari Anda. Tetap bersama di Kelana Kota Rasika.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: FM.

0: Terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika Kelana Kota, disiarkan Rasika Pekalongan, Rasika USA dan Citra FM Kendal. Kawan, beberapa pekerjaan-pekerjaan jalan yang akan dilakukan, terutama di Kudus ya kawan, jalur-jalur Ternadi Rahtawu itu nanti akan diperpanjang kawan, di mana pembukaan akses jalur Ternadi Rahtawu untuk mempermudah mobilitas atau mobilisasi petani dan warga itu diperpanjang, di mana pembukaan jalur yang dimulai pada 2025 lalu itu ditambah sepanjang 500 meter dengan anggaran 500 juta yang digelontorkan. Bupati Kudus Sam Ani mengungkapkan bahwa pembukaan akses jalur di Desa Ternadi, Kecamatan Dawe menuju Desa Rahtawu, Kecamatan Gebok ini menjadi program bakti TNI bersama pemerintah Kabupaten Kudus. Dan itu akan dilakukan untuk mempermudah jalur mobilitas warga yang mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, sudah melintas di jalan raya pagi hari ini. Pak Suwarno, selamat pagi. Pak Tri, selamat pagi juga. Melintas, menyapa saja untuk pagi ini. Kemudian Pak Subhan melintas di jalur Jepara Rasemarang. Weh, Jepara Semarang cukup banyak juga ya kawan Rasika yang melintas jalur ini. Bagaimana Pak Walahan titik mata untuk pagi ini? Apakah ada persiapan pekerjaan jalan? Ataukah hanya kemarin saja, satu hari? Karena mengingat kalau pengaspalan itu cepat ya, satu hari udah selesai. Berbeda dengan di beton gitu. Oke, kemudian jalur lainnya kawan, melintas di Kendal. Pak Dadang melintas di Kendal menuju ke arah Semarang melewati Kaliwungu, melambat sedikit di kawasan industri Kendal. Karena volume kendaraan saja. Oke, bagaimana menuju ke arah Semarangnya? Secara umum lancar Pak, hanya di KIW saja seperti biasa. Ini entah bagaimana solusinya ya kawan ya. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, masalah arus lalu lintas di kawasan industri Wijaya Kusuma ini belum terpecahkan, karena mengingat berhari-hari, setiap harinya itu selalu menyisakan kepadatan dan juga antrian yang cukup panjang, terutama dari Mangkang menuju ke arah Semarang. Solusinya bagaimana ya kira-kira ya, di jalur tersebut ya? Termasuk juga untuk kendaraan-kendaraan yang mengeluar atau mungkin cukup padat dari dalam kawasan untuk keluar, ini juga untuk saat ini belum menemukan solusi bagaimana ya. Kepadatan selalu terpantau. Mungkin bisa sampai 2 kilo, 3 kilo gitu. Membutuhkan penanganan atau pengaturan lalu lintas khusus ya di kawasan ini. Termasuk pagi ini juga sudah terpantau kepadatan di jalur ini, terutama di kawasan industri Wijaya Kusuma arah ke Semarang. Jadi kalau dari Mangkang mau menuju ke arah Tugu, biasanya akan tersendat panjang dulu. Gak ada apa-apa, cuma antrian aja di traffic light di pintu masuk KIW. Pak Deddy, selamat pagi. Adakah informasi apa ini? Terlihat ada kendaraan truk dan ada petugas juga. Oke, ini jalur tol Semarang Solo atau Solo Semarang? Saya buka catatan Pak Deddy. Halo.
1: Selamat pagi, Mas Haris. Oke. Mas mau melaporkan di tol Ungaran arah ke Semarang, kilometernya 430.
0: Oh, 430.
1: Ada truk fill up itu trouble, agak malang. Jadi yang dari Bawen ke mau ke Ungaran Semarang harap hati-hati. Ya. Lalu lintas masih lancar. Itu pas dia di turunan itu hati-hati semuanya kawan-kawan Rasika.
0: Ya.
1: Karena truknya agak malang sedikit, trouble entah kenapa itu. Tapi sudah ada petugas
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya. Oke, jadi kalau Anda mungkin melintas di jalur tol dari Bawen ke Semarang, setelah rest area maju lagi dikit, ada sekitar jembatan, sekitar Penggaron lah ya. Nah, di jalur itu ada truk yang mengalami trouble, agak melintang, memakan lajur kiri dan bahu jalan. Sudah ada banyak petugas di lokasi, kawan. Entah kenapa dan membutuhkan, maksudnya mau diapain nanti proses evakuasinya. Sudah ada rapperkon, jadi kalau Anda mungkin melintas puanter dari Bawen misalnya, oke, tahan kecepatan, pelankan kecepatan untuk berhati-hati di jalur ini. Pak Agus Suro, selamat pagi. Bung Aris, assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Informasi jalan dari stasiun Pekalongan sampai jembatan Pencongan lancar. Hati-hati saja tuh untuk traffic light Tirto dan traffic light Pusri. Itu banyak pengendara yang ya kurang patuh lampu traffic light-nya. Sudah merah masih ada yang jalan ngebut gitu. Oke, sementara untuk kawasan Karangjompo, cuaca cerah dan persiapan hari pocoan untuk warga Pekalongan yang liburnya hari Jumat. Ya, matur nuwun Bung Aris. Baik. Biasanya pegawai-pegawai, kemudian buru-buru, nyolet, ataupun batik, pabrik, dan sebagainya, itu hari Kamis adalah hari gajian per minggu. Orang-orang di sana menyebutnya pocoan. Ya. Pak Hendrik, pagi. Informasi lalu lintas dari Kaligawe ke... dari Kudus ke Kaligawe gimana ya? Kudus ke Kaligawe. Oke. Bentar-bentar, saya buka catatannya. Mana tabelnya, Bu? Oh, lancar, Pak. Nggak ada masalah. Mulus sekali lancar untuk pagi ini. Volume kendaraan juga nggak begitu padat. Mungkin nanti ya. Padahal ini hari Kamis. HTN juga. Pak Hans, melintas di flyover underpass itu, Mas, harusnya flyover atau underpass itu, Mas, harusnya. Laka juga udah berkali-kali di situ, nggak cuma macetnya, Mas. Oke, ini berbicara soal kawasan Mangkang menuju ke arah Tugu di kawasan industri Wijaya Kusuma. Entah bagaimana solusinya nanti ya. Ya, kawan kita bilang ya solusinya ya flyover atau underpass gitu. Karena di situ juga kejadian laka sudah sering terjadi, tidak hanya cuma kemacetan saja. Baik. Mas Tri, pagi.
1: Bung Haris, perjalanan LE Tanah Mas lancar nih, dah sampai Alterio Sudarso pelabuhan. Ada info itu yang bisa disampaikan ke TMC ya, setelah gerbang tol Banyumane itu kurang lebih ya 100 meter itu posisi kanan arah ke Semarang itu ada bangkai kucing, mungkin bisa dipinggirkan atau gimana, takutnya nanti ketabrak yang lewat situ. Terima kasih.
0: Oke, oke. Bangkai kucing. Kemarin juga apa namanya ada laporan bangkai kucing juga. Apakah sama? Ya, laporannya sama, berarti belum ada penanganan ini. Oke, oke, baik. Matur nuwun Pak Tri informasinya. Apakah masih apa ya berupa, biasanya kan kalau terlindas-lindas kan kegencet ya. Aduh. Tapi ini mungkin masih berupa apa, Pak Tri? Masih gelondongan gitu atau gimana? Atau masih nyata terlihat bahwa itu adalah gimana mengungkapkannya ya? Ada di lajur mana nih, Pak? Kira-kira lajur kiri atau kanan itu?
1: Iya, masih utuh, Bung Haris, masih utuh, warnanya coklat, kayak nyengkerung gitu di pinggiran deket batas tengah.
0: Oh, iya, iya, iya, baik. Bisa ada potensi bahaya juga ya, kawan. Jadi nanti kita segera laporkan kembali untuk informasinya agar segera ada penanganan lebih lanjut terkait hal ini. Anda masih bersama di Rasika Kelana Kota untuk disiarkan bersama Radio Rasika, kemudian Cita FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kita break dulu sejenak.
2: Rasika FM.
3: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang nyanyilah adalah lagu salsa Salma Salsabila. Hachu ya, bukan bukan itu bukan ya, tetapi Hachu itu adalah apa namanya, onomatope. Onomatope itu adalah apa ya, bunyi orang bersin dalam bahasa Jepang ya, mirip kalau di Indonesia itu hachi gitu ya, atau hachu dalam bahasa Inggris gitu. Nah kalau dalam budaya populer Jepang, bunyi bersin itu sering dikaitkan dengan kepercayaan bahwa ada seseorang yang sedang ngerasani kita atau memikirkan kita gitu. Kalau orang lagi bersin, orang Jepang bilang, "Udah, ono sing ngerasani kita." Mungkin kalau di Jawa apa ya? Apa ya? Kalau kita dirasani orang itu sedang apa gitu. Nah, rupanya si Salma Salsabila ini mengambil inspirasi dari judul itu. Jadi makna lagu Hachu itu adalah bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta dan terus memikirkan orang yang disukainya. Karena begitu, sering memikirkan orang tersebut, dia pun berharap jangan-jangan dia juga mikirin aku gitu loh. Kira-kira gitulah. Apalagi sekarang ini orang kerja kan terus dari pagi sampai sore, kemudian tidur paginya, kerja lagi dan seterusnya, kayak kerja rodi gitu. Kalau dipikir-pikir ya, hidup berputar roda itu hanya untuk kerja, kerja, kerja dan kerja. Work life balance-nya itu hampir enggak ada gitu. Kecuali negara-negara atau orang-orang tertentu dengan tingkatan tertentu. Memang kalau di Cina itu enggak mengenal work life balance seperti yang dikenal di beberapa negara maju di Eropa, di mana mereka antara kerja dan hobi dan keluarga itu seimbang gitu. Tetapi di Cina enggak mengenal itu. Hidup ya harus kerja keras gitu. Bahkan tidak hanya 8 jam, mungkin bisa lebih kalau ingin mendapatkan sesuatu. Jadi memang di Cina dikenal dengan orang yang pekerja keras, sehingga dari tingkat kemiskinan yang demikian rupa sampai dengan saat ini menjadi negara maju adalah buah hasil dari kerja keras. Tapi kalau saya lihat dari para CEO-nya, owner-nya, termasuk di Indonesia ya, kalau lihat sisi CEO-nya sampai pada tingkatan tertentu baru menerapkan work-life balance. Memang kerja keras pada awalnya, tetapi ketika sudah sampai pada titik tertentu, mereka menikmati hidup, menikmati work-life balance. Kerja keras hanya milik para pegawai. Selamat pagi untuk kawan Rasika semua yang melintas di jalan raya pagi hari ini. Pak Diki, selamat pagi. Informasi jalur Semarang Kaligawe bagaimana untuk pagi ini? Ah, Kaligawe lagi. Lancar ya Pak ya pagi ini? Kami proklamirkan bahwa pagi ini Kaligawe tidak seperti hari-hari biasa. Cukup lancar yang melintas di jalur tersebut. Dari kota menuju ke arah Kaligawe, Genduk dan seterusnya. Mungkin dari Genduk aja kali ya. Genduk, kendaraan-kendaraan yang melintas di sekitar ini nih. Padiraya ya, keluar masuknya cukup padat. Tapi kalau Yuten Kubro masih tetap, yang dari jalan tol mau menuju ke Kaligawe masih ada kepadatan karena jalurnya menyempit ya. Belum lagi kendaraan-kendaraan yang sekarang ini sudah tampaknya sudah mulai cukup ramai nih, kendaraan yang melintas menuju ke Arterio Sudarso. Sementara untuk jalur Pantura Barat dari Pekalongan yang mau ke Semarang pagi ini lancar ya, lewat jalur biasa, konven, apalagi di jalan tol lebih lancar lagi. Pekerjaan-pekerjaan jalan masih terpantau, tetapi overall lalu lintasnya lancar. Di Weleri masih ada pekerjaan jalan, tetapi lalu lintasnya juga lancar. Lingkar Weleri, kemudian menuju ke arah Cepiring. Cepiring karena volume kendaraan aja padat di pasar Cepiring, karena volume saja. Kemudian melintas menuju ke arah Semarang, di kawasan industri Kendal saja karena volume kendaraan. Bisa lewat kota kalau tidak mau ngantri di KIK. Nah, yang terakhir adalah di KIW ini, kawasan industri Wijaya Kusuma. Di jalur ini senantiasa padat. Saat ini aja hampir 1,5 kilo kawan. Belum lagi nanti siang bisa lebih dari 2 kilo bahkan.
itu menjadi pemandangan yang biasa ya di jalur tersebut, dan belum ada permasalahan yang bagaimana cara mengatasinya. Baik, kawan-kawan mengusulkan flyover aja, underpass dan sebagainya ya, karena kawasan ini mungkin akan seperti ini terus sampai dengan beberapa waktu yang akan datang. Apalagi nanti ditambah ketika apa ya, musim hujan nanti akan lebih parah lagi tuh. Baik kawan, sudah masuk lagi Ibu ya, selamat pagi. Pengen dengar lagunya Atlantic Star, siap. Kemudian tadi yang melaporkan ada bagai kucing di jalan tol, sudah kita sampaikan ke kawan-kawan di TMJ ya, nanti diarahkan ke petugas untuk mengamankan. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semuanya, mendekati jam 9 pagi, tetap semangat, tetap optimis. Wah, ini sebetulnya untuk siapa gitu. Oke, selamat jalan kawan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kementerian Agama Kabupaten Semarang resmi meluncurkan program Pohon Cinta yang diwajibkan setiap calon pengantin menanam sedikitnya satu pohon sebelum menikah. Program gerakan ekoteologi ini diajak sebagai wujud nyata menjaga kelestarian alam yang disandingkan dengan nilai keimanan dan ibadah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Ta'yinul Biri Bagus Nugroho menyebut, sejak berjalan pada tahun 2025 lalu, sedikitnya 6.600 bibit pohon telah berhasil ditanam. Sebagai bukti, calon pengantin wajib mengirimkan dokumentasi foto atau video penanaman kepada pihak kedua.
2: Tidak hanya sekedar catin itu sekedar menanam saja, tapi harapannya kedepannya diharapkan ikut mengembangkan ekotologi, dan karena kecintaan alam itu bagian dari bagian keimanan kita, harus dijaga. Nah, kita Kementerian Agama mencoba untuk mengembangkan ini, semua catin ini diharapkan ikut membantu menanam satu pohon, namanya pohon cinta itu. Dan sekaligus mendukung asta protas Bapak Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Lebih lanjut, pohon ini juga memiliki filosofi mendalam sebagai simbol perjalanan rumah tangga, di mana tanaman harus terus dirawat sebagaimana pasangan suami istri menjaga ikatan cinta mereka hingga tua. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat masih terdapat sekitar 317.000 hektar lahan kritis yang tersebar di sejumlah wilayah. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu kerusakan lingkungan hingga meningkatkan resiko bencana alam di kawasan dengan tingkat erosi tinggi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah Heru Jatmika mengungkapkan sebagian besar lahan kritis berada di kawasan daerah aliran sungai atau Dasrayu, khususnya di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas. Kondisi itu dipicu oleh alih fungsi kawasan lindung pegunungan akibat perubahan tutupan lahan menjadi area pertanian hortikultura yang kurang memperhatikan aspek konservasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Klasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Imbas ambrolnya atap dua ruangan karena dimakan rayap, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Tinggi Rejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, kini terpaksa berbagi dan bergantian ruang kelas. Kepala sekolah Juwariah memutuskan mengosongkan ruang kelas 4 dan 5 yang berada di dekat titik ambrol demi menjamin keselamatan.

0: Ambu. Pihak sekolah di Boyolali juga terpaksa memindahkan aktivitas belajar sejak masa MPLS demi keselamatan nyawa para siswa. Imbasnya, proses pembelajaran harus mengungsi secara lesehan di musola, ruang komputer, hingga ruang kepala sekolah. Guna menjamin kenyamanan belajar, pihak dinas berencana memindahkan sementara aktivitas siswa ke eks gedung SD Negeri 1 Ketaun yang kosong akibat proses regrouping. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
0: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Imbas ambrolnya atap dua ruangan karena dimakan rayap, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Tinggi Rejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, kini terpaksa berbagi dan bergantian ruang kelas. Kepala sekolah Juwariah memutuskan mengosongkan ruang kelas 4 dan 5 yang berada di dekat titik ambrol demi menjamin keselamatan nyawa para siswa. Sebagai solusi, kelas 1 dan 2 terpaksa bergantian jam belajar, sementara kelas 3 dan 4 harus berbagi satu ruangan yang disekat tripleks. Bahkan siswa kelas 5 terpaksa belajar di musola, serta para guru berkantor di ruangan perpustakaan. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menyatakan pihaknya kini mengupayakan perbaikan melalui anggaran APBD perubahan, sambil menunggu realisasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kursi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di area makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin, Jenggot, Kota Pekalongan.
2: ...88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya.

0: Mboten omongan kaya ngeten niku. Nen? Enten omongan sing kaya ngeten niku. Engken insyaallah kula jawab. Kita digenahno cara hukum fikih dhisik, digenahno cara hukum usul fikih dhisik, baru dilonggokno. Mergo enten omongan-omongan kaya ngeten niku enten mawon. Nggih ta, kadang-kadang niku nggih enten omongan sing ndak-ndak. Nggih ta, dos pundi saenipun tiang-tiang sing mahabbah dhateng para waliyun min auliyaillah, dhateng pundi angsalipun tiang niku tunduk nderek dhateng para guru-guru, para guru-guru, para ibadillahis sholihin. Kathah. Tapi enten pihak luar niku kadang-kadang ngomong mengkultus individukan. Nggih ta? Sing saka pihak murid dingolokno, sing saka pihak guru malah diomongnya diktator. Gak boleh di niku enten. Tapi lak niku omongane wong sampel ta. Nggih ta? Niku omongane wong gak duwe kandue ilmu, ukuran diktator, ukuran mengkultuskan niku-niku napa mek pancen melanggar hukum-hukum akhlak-akhlak sangka Rasulung ditilok dhisik. Nggih napa mboten? Lah mek sampean niku wong lara. Nggih ta? Sampean cek percayae karo dokter. Nggih ta? Sampean niku lho mek teng dokter niku sing didhisikno 90% sing luwe dhisik sampean dadi waras niku sing didhisik niku pintere dokter napa yakin sampean? Nen? Ayo ngomong. Lah mek pun sampean niku dhisikno yakin. Nggih, dokter niku melihat disiplin ilmiahnya. Ngerti dateng penyakit sampean. Terus sampean niku tunduk. Napa berarti sampean niku mengkultuskan? Terus dokter sakniki nggih dawuh, mergo nelok resep-resep ilmiah, mergo penyakit nafsu kula kali sampean didawi kali dokter kali guru. Kono jok mangan ngene. Mek kon mangan ngene aku gak tanggung jawab. Napa ngeten iki dianggap diktator? Nen? Niki lho kadang-kadang niku mboten kebahas. Kita saenake dhewe ngomong niku. Mek ngeten niku dianggep mengkultuskan pancen enten sampean celok teng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi niku sampe dawuh, "Kono aja nemen-nemen karo aku, ngurmat mulyakno ngegungno aku iku aja nemen-nemen padane wong Nasara karo Nabi Isa." Tapi judul gak oleh ngurmat mulyakno Kanjeng Nabi, dihormat dimulyakno. Artine ojo nemen-nemen niku sampai menuhankan Rasulung, sampai menuhankan Nabi. Niki enten sifate makhluk kare sifate al-Khaliq niku dhewe-dhewe. Jadi mboten kok Kanjeng Nabi niku berarti koyok ngeten niku mboten. Mergo teng hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi dawuh, napa dawuhipun niku, la yu'minu ahadukum al hadis, imanmu diapa-apakno senajan ilmumu, zikirmu, ibadahmu menyang Gusti Allah ya apa wae gak bakal sempurna ana ngersanipun Allah. Mek kon ing dalem oleh cinta karo aku, daipun Kanjeng Nabi, gak luwe cinta sangka awakmu dhewe, sangka keluargamu, sangka dunyamu. Kudu kon kalakno kabeh. Aku sing nomor siji. Napa sampean wani ngomong Kanjeng Nabi sing kaya ngeten mengkultus individu kendirinya? Ayo ngomong. Didilok kabeh niku didilok. Niki ten melanggar napa mboten? Lak ngeten ta. Niki omongane uang-uang duduk ahline melok ngomong niki sing diancam dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa termasuk min asyratis saah napa nika idza wusidal amru li ghairi ahli wong dudu ahline agama iki wong dudu ahline cekelane iki melok-melok ngomong ya iku sing mbarakno dadine rusake dunya niku sing rusak niku dunya napa wonge ngen uwa mek dunya niku mboten sing rusak pundi sing rusak utawa tambah apik ngeten kok yen apa mboten masjide ya tambah apik kampunge ya tambah rame jalane ya tambah bagus tinimbang biyen ngen apa mboten mek dunyane niku pancet tambah api sing barakne mboten jenjem tentrem dadekno umek niku uwonge dadi kula niku kali sampean niku mek dipikir-pikir sik durung dunya niku kiamat awake dhewe wis kiamat dhewe niki lho mergo napa mergo uwong-uwong dudu ahline melok-melok melok-melok ngomong ilmu agama niku ilmune Allah sangat luas ojo gampang sahur manuk wong ilmu ge trendy-trendian nggih napa mboten sakniki niki napa sing mboten enten teng TV niku semburat kabeh-kabeh ilmu niku enten digawe trendy-trendian nggih ta kula kali sampean niku gak ngenteni pinter gak ngenteni bodoh sing dinteni niku napa siji tok ayo awak iki longgokno mek wis kon longgokno supaya iso longgo mek wis iso longgo iso nang pangeran sing genah lak ngeten ta ngeten tok mboten cuma umeke ilmu mboten nggih ta pun nggih dadi cara ringkes niki napa niki pancen perlu dijawab nggih ta cek gampang nuduh-nuduh karo uang-uang napa uang-uang sing soleh niku gampang sakniki niku kok tak takon sampean kepingin dadi wong genah napa mboten siji sing apik penyono karo Gusti Allah menghadapi aspek kehidupan napa mawon menghadapi ujian napa mawon menghadapi pancaroba napa mawon malapetaka napa mawon kudu tetep ojo elek penyono karo Gusti Allah sing apik penyono karo Gusti Allah sing gede ati karo rahmati Gusti Allah ojo menyangkut pautkan karo Gusti Allah sing yakin karo Gusti Allah sing nomor loro gak ono sing luwe apik tinimbang nopo tinimbang uang apik penyono karo uang-uang sing soleh kita mek kula kali sampean niku elek karo wong sing soleh kita lajeng kula kali sampean aja iki melok sinten kan ajenge melok grup-grupan iku duduk kiaiku iku duduk ustadku ha iku duduk sing ngramut aku kiaiku iki ustadku iki ambek iko gak usah napa ngeten sampean kali kula perkara kula kali sampean mboten melok ustad niki kiai niki niku urusan kula kali sampean tapi ojo ngelekno ojo elek penyono nggih napa mboten lah mek sampean niku elek penyono karo wong sing soleh senajan sampean niku melok kiai mriko guru menika ustad nika mboten saged nempuhi niki niku nggih ta niki mboten gampang oleh mboten saged nempuhi wa fi riwayatin kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita didawi dening Gusti Allah istaghfir lahum au la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfir Allahu lahum Muhammad mek ana wong elek ati Muhammad karo uang-uang sing soleh apa mana karo uang-uang sing pancen waliyun min aulia illah, uang-uang sing mulia ana ngersani pun Allah Muhammad. Uang sak ngene iku duwe dosa ya apa ae Muhammad, sampai kon jalukno sepura Muhammad menyang ngersoku. Atau kon jalukno sepura Muhammad, atau mek pancen kon moksa Muhammad. Uang sing koyok ngene kon jalukno sepura menyang ngersoku, ping 70 istighfarmu Muhammad, aku sebagai Allah gak bakal nyepuro. Berat niki sing didhawuhna para ulama-ulama sufia, al ulama billah sumumun qatila, ulama-ulama e Gusti Allah sing pancen-pancen lungguh ana kebenaran ana ngersanipun Gusti Allah, merupakan racun dagingnya yang mematikan. Ojo sampe kon senggol kon utik. Niki akhlak nggih napa mboten? Ayo kon gelem dak gelem iku urusanmu, tapi ojo melok-melok. Nggih ta? Mergo niku napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh napa dhaipun, ittaqu zallatal alim fala taqtu'u wantadhiru fai'ata. Mek ana wong alim, wong jenenge wong, ana sampe nglakoni salah apa wae, aja kon pedhot. Apa maneh kon ilokno, apa maneh kon musuhi, apa maneh sampe kon zalimi, kon fitnah, kon pedhot ae ku aja. Ya patep parkono, iku urusan pribadine. Ngerti lho. Terus sak napa enten ana balike? Wong niku jenenge wong mek ikhlas krana Allah, balik-balik menyang Gusti Allah, balik. Kula yakin kok. Mek panjenengan niku krana Allah balik. Tapi mek kula kali sampean ngilokno, memuskapan balik kula kali sampean. Niki kudu hati-hati. Meniki kula omongno, mergo zaman sakniki niku napa zaman umek, zaman podo bentuk kumpulan-kumpulan, zaman bentuk organisasi, sampai para ulama kiai ini ku terlalu ke dalam terlibat. Akhirnya ini ku nopo saling berkelompok-kelompok. Ngeta kiai ini ya rodok lali. Ngeta sing jenenge anak murid-muride dinapak-napak no, mboten saged eling, tubruan. Gini apa mboten? Lho niki lho masalah sak mangke niku, ojo melok-melok. Nggih, ojo melok-melok. Mek panjenengan sampean niku ngritik, ya kritiken apa sing dadi pendapete, tapi ojo pisan-pisan ngilokno kiai kekiyayane. Ngeten lho. Nggih, dadi ojo mbedakno. Ngeten pun nggih, dadi cara ngeten niku napa? Niki perlu dijawab alon-alon. Mergo napa kula kali sampean niku pancen dididik kari para guru-guru, nggadhahi amalia-amalia sing panten cara zahir mboten gampang ketangkep. Nggih ta, dikongkon ngene ngono, dikongkon nyepi, dikongkon uzlah, dikongkon napa? Prihatin, dikongkon mute, nggih ta? Enten mawon ditakokno. Tapi mek cara zahir mboten tuman dikritik. Sakit apa? Jantung. Kenapa kamu jantungnya agak begini? Coba kalau kamu olahraga jengkingnya gini, gak ditakonno. Gitu. Tapi barang urusan rohani untuk urip sak lawase niki dadi masalah. Umpamanya urusan rohani mboten kenek ditelek cara zahir niku, tapi aja disalahno. Ayo ngomong. Pun nggih, niki napa? Kula ngomong kaya ngeten niku napa? Merga pun dados prihatinipun Hadratus Syekh radhiyallahu an, nggih, yai sepuh niku sampun dawuh. Siyen niku napa dawuh niku, "Rik, aku tarikat." Ya tarikat niku napa malih sing jeneng tasawuf. Nggih, tak cara khusus mawon pun didhawuhna, "Aku tarikat, Rik, kepingin gak patek payu." Lah kok ngeten Buya? Iya. Kok mek sampe kepayon darakno imitasi. Nggih ta? Niki pun jadi kepayon sak niki niku pun kepayon. Ngeten lho, sampai kadang-kadang digawe rame mergo to rekod niku mboten ngumpul mriku, mboten ngumpul mriki. Nggih napa mboten? Sampai kadang-kadang dibuat tuduhan, berarti kalau begitu tidak muktabaroh, tidak muktamadah, ngomong enggak iso ngaji. Nggih ta? Mek wong iso ngaji mboten ngeten kok. Kula ngomong ngeten niku napa? Ngomong kanggo wong sing kumelin ti nyombong no elmune. Ayo dipikir. Nggih, mergo niki repot pun zamane nggih ta. Diisyaro-isyaroi mboten paham-paham kok sak niki niku. Nggih napa mboten? Aja ngomong, to rekod nggih pun ngeten niki ya wis. Aja digawa ngalor ngidul. Nggih napa mboten? Mboten neloh nggih noleh ngiwa, mboten noleh nganan metenteng lampun teng ajeng nggih pan. Pun nggih, dadi ingkang perlu dijawab. Ya nopo kanggo dandani ati, kanggo dandani rohani, nggih ta. Niku ya nopo kok ana praktek sing macem-macem niku ya nopo. Nggih ta wong dikir kate ana ati sebelah kiwa, ati ana kene, ati ngono ngene. Nggih napa mboten? Kate latifah ngono ngene, nggih ta. Mati sampean ngeten-ngeten, ya Allah, ya Allah, sapa sing nglarang? Ayo sini sing nglarang? Gitu, masih sampean garuk-garuk Allah Allah Allah, siapa ngelarang? Ada dilonggok no hukum sing formal dhisik. Ngeten lho. Lah niki kok ngeten yai, wong formal gak apa-apa, aja kon takokno sing aneh-aneh. Cara hukum zahir gak apa-apa, apa mana cara batin? Pancen kon gak gaduh. Nggih, pun nggih. Dadi ini insyaallah mangkin alon-alon insyaallah napa donga dinunga. Nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Menawi sampun pinaringan dawa umur, mugi-mugi pinaringan jembar manahipun, pinaringan jembar atinipun, pinaringan siap manahipun ngadepi napa-napa saking ngersanipun Allah. Lajeng pinaringan saras liranipun, pinaringan saged lancar sedayanipun, rezekinipun, urusanipun, amanatipun, sedayanipun pinaringan gampil dening Allah, pinaringan hasil sedayanipun. Lajeng kula lan panjenengan pinaringan selamat, pinaringan aman saking pinten-pinten bilai, saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten malapetaka, saking pinten-pinten poncoboyo, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten kezoliman, saking pinten-pinten ketakaburan, saking pinten-pinten kehasudan, saking pinten-pinten kegodoban, saking pinten-pinten kengrundelan, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah zahiran wa batinan. Lajeng sedayanipun kula lan panjenengan saged ngayom wonten ing sak ngandhapipun zikir dhateng ngersanipun Allah, ketuntun dening para guru-guru, ketuntun dening para pini sepuh, nderek dhateng sedayanipun ibadillahis solihin. Lajeng kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah, saking ngersanipun Allah, saking ngersanipun Allah. Wekdal benjang kula lan panjenengan bakal kepundhut dening Gusti Allah, bakal kepundhut dening Gusti Allah, bakal kepundhut dening Gusti Allah, saged pikantuk rahmat pitulung saking ngersanipun Allah, kelayan bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wonten ing alam kubur kula lan panjenengan pinaringan padang kuburipun, pinaringan jembar kuburipun, pinaringan luas sarinipun, panggenanipun. Lajeng saged njawabi dhateng pitakenanipun malaikat mungkar nakir. Lajeng wonten ing mriku panggenan para ruhanianipun, para arwahipun guru-guru, langkung-langkung ruhanianipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ruhanipun sultanil aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Kersa manggi kula lan panjenengan, ugu tiyang sepuh kula lan panjenengan sami-sami manggi, lajeng sami-sami ngajak kula lan panjenengan sak anak becung turun dipun ajak dhateng ngersanipun Rasulullah, dipun panggihaken dhateng Rasulullah, dipun tepangaken kelayan Rasulullah. Ing mriku panjenenganipun Rasulullah kersa manggi kula lan panjenengan kelayan manah ingkang bingah, kelayan manah ingkang bahagia. Lajeng panjenenganipun Rasulullah paring syafaatipun dhateng kula lan panjenengan saanak bedong turun. Lajeng kula lan panjenengan dening Rasulullah dipun ajak sesarengan muat dhateng Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim. Kula lan panjenengan panaringan cepet, pinaringan selamat wekdal muat dhateng Shiratal Mustaqim. Ing mriku kula lan panjenengan dening Rasulullah, dening para guru-guru dipun lebetaken dhateng swarganipun Allah, dipun ajak mlebet dhateng swarganipun Allah. Wonten ing swarganipun Allah, ya Allah, kawula nyuwun dhateng ngarsa panjenengan, ya Allah. Kula DDP dhateng ngarsa panjenengan, ya Allah. Kula estu-estu pengajeng-ajeng dhateng rahmat panjenengan, ya Allah. Ing dalam kita sedaya mlebet dhateng swarganipun panjenengan, ya Allah. Ingkang kita suwun, ya Allah, swargi ingkang wonten Rasulullah, swargi ingkang wonten keluarga sahabatipun Rasulullah, swargi ingkang wonten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, swargi ingkang wonten Hadratus Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, swargi ingkang wonten para habaib, ya Allah, swargi ingkang para habaib, ya Allah, swargi ingkang wonten para habaib, ya Rasulullah, swargi ingkang wonten panjenenganipun tiyang sepuh kalih, ya Allah, swargi ingkang wonten para ingkang wonten mbah-mbah kita sedaya, ya Allah, swargi ingkang wonten keluarga kita sedaya, ya Allah, swargi ingkang wonten sederek kita sedaya, ya Allah, swargi ingkang wonten putra-putri kita sedaya, ya Allah, swargi ingkang wonten tetanggi kita sedaya, ya Allah, swargi ingkang wonten rencang kita sedaya, ya Allah, swargi ingkang wonten sedaya rencang-rencang sedayanipun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saged mirsani panjenengan, ya Allah, saged pinanggih panjenengan, ya Allah, saged kempal panjenengan, ya Allah, mirsani zat panjenengan ingkang mulya, ya Allah, ingkang sampurna, ya Allah, ingkang agung, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna, ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bioseven, double formula, double khasiatnya. Bioseven.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio Seven. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Dilweh ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri
2: ya? Iya, iya.
1: Umurnya berapa Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio Seven.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asamuran Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio Seven?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio Seven?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asamuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio Seven ini dari mana Ibu?
2: Dari radio Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio Seven.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya, sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
4: Dek, ini disebut enggak?
5: Iya mas, sebut aja.
3: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio Seven dibayar tunai.
6: Gimana saksi?
7: Sah!
8: Bio Seven sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio Seven, jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio Seven tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio Seven bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio Seven, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
9: Bio Seven bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio 7, dober formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: 10 kadang-kadang 15 ngeten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngeten nggih.
2: Iya, iya,
1: baru dikasih air ngeten
2: nggih. Iya,
1: cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya panggah waras kan ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyuwun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolotundo Semangu.
1: Jolotundo
2: Semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih. Ampun
1: kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate susu durani.
3: Assalamualaikum Bu Dalmi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
4: Terus.
3: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
4: Sampun 61, Mbak.
3: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
4: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan
3: Kapak,
4: Kabupaten Trenggalek.
3: Dan terus panjenengan, leres keluhan jenengan, niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
4: Leres.
3: Sampun diderita berapa lama?
4: Sampun 3 tahun.
3: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing,
4: ngaten
3: nggih? Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
4: Ini sampun
3: sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, niku ceritanya pripun?
4: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali pakai tiga pakai sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
3: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan
4: sehat.
3: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7, tentunya ngaten, gih, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dan dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
4: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus sakmangke kagem lopo niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
3: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Sak niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol? Wadah.
4: Rumiyen itu kula lempakne niku kan kali melas boten.
3: Kali melas botol.
4: Sakniki juga pun kula kincar.
3: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
4: Nggih. Nggih, jenengan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados tinggal-tinggal
3: salah sakit itu. Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
5: Inspirasi Abseres. Sahabat Abseres, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
7: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak. Riwayat sakit itu seperti apa?
6: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
7: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
6: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
7: Sudah boleh kembali.
6: Sudah boleh kembali.
5: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Assalamualaikum, Mbak.
9: Waalaikumsalam,
8: Mas Mbak. Selamat kali Bapak Sinten ini, Nggih.
9: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT1 RW2, Kecamatan Sampang.
8: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
9: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Nah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
8: Pun pinten botol iki terasa?
9: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasa ini pun sakit medal, pun ini pun turun tenggane kutuneng, melampah-melampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
8: Nanti saya pun Yusuf ini bapaknya pindah bang ya?
9: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
8: Iya, belum dosaan. Nah ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak, sarane pun?
9: Iya, anu ampun sileng ya, ampun nopong ya. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal, insya Allah menangi tobo.
5: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Iya, dengan Ibu siapa ini?
11: Sri Nuryani.
10: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
11: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
10: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
11: Udah hampir 3 tahun lebih.
10: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
11: Habis 8 botol.
10: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
11: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
5: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, Berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
12: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak,

0: Bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes serbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Ngemis bos, ngemis, aduh ngemis bos. Kliwon apa duduk ya bos? Pak Kliwon, Pak Ora Kliwon ya. Nek sehat walafiat, alhamdulillah. Mulakno sehat itu dijaga. Awang orang yang menjaga kesehatan saja itu kadang-kadang sakit, apalagi nek sampean ora gelem menjaga kesehatan. Lah kae wong edian, Mbak, runtung-runtung turut dalan gal dino malah wudu ora tau menjaga kesehatan yo urip. Lah kae urip to ora yo sehat orae ora ngerti ya. Monggo yang ingin bergabung langsung di Godar ini, Anda bisa SMS WA di 0856 4773 1111. Nyo siapa ngomong londo ke? Ndo lah kok ke sembrono ke ndo karan bontotnya patah kok ke. Sing usum ke tim ayam sayur nomor jiki siapa sih? Dilak lalen. Tapi dilawes merasa moco wes kedua kalinya tim ayam sayur. Wingi dila masake mbek bontot tim ayam sayur. Karang aku ora paham kan aku mocone tim ayam sayur juga. Jare mas-masan salah wae tim Prancis iki tim ayam jantan koyo. Bisa-bisane dadi tim ayam sayur. Ndat bontot sing ngusum ke tim ayam sayur ki koe apa londo? Biasane londo ta nek sendunge bumbu kuwi aku tekan ngomah disenani. Ora ngerti bal ngomongnya tim ayam sayur. Tim ayam jantan Sony Prancis kowe. Aduh, kaku. Lah kadang dila kadang ngerti bangsane nama-nama kesebelasan no. Nek Indonesia ki Garuda di dada aku. Lah kuwi nek wae Prancis sih tim ayam sayur, tim ayam jantan. No. Apa maneh kayaknya dijelas-jelas ya kaku tok. Lah mbok wong aku maca WA tok kuwi. Tak kira apa lah ngarang dhewe ora pancen wesana tulisane tim ayam sayur. Ya pokoke siji nek ra bontot ya nomor lando nek diuntunge terus karepe dhewe kok aku. Tim ayam jantan padahal dilam maca piyo kok ono sih tim ayam sayur kok rapi temen wong tim kesebelasane Prancis kok tim ayam sayur. Dalam hati kecilku itu berkata seperti itu meskipun aku maca WA asline jebulno pancen salah kok no, dudu tim ayam sayur. Tim ayam jantan. Halo dong, Pradang ngemis ke kopi ora pra. Dang jari dang apa yang manis pocokan dang tapi kone tetep mumet dang. Wis metu ya dang Mbak Ismalia wis metu dang. Koe melu-melu metu dang. Beres sarane ya. Silakan radionya palang dijembreng sing seru ya untuk kesempatan hari ini. Jangan lupa masih bersama Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Tetap ya ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7 sing paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Dila bakal membahas sedikit seputar penyakit asma. Apa itu asma? Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak napas akibat peradangan dan penyempitan saluran napas ya. Jadi asma bisa dialami siapa saja, anak-anak atau dewasa. Pada penderita asma, saluran napas ini menjadi lebih sensitif dibanding orang tanpa asma. Jadi ketika paru-paru terpapar pemicu asma, maka otot-otot di saluran pernapasan itu akan kaku sehingga membuat saluran tersebut menyempit ya. Selain itu, produksi dahak juga meningkat. Kombinasi dari kondisi itu membuat penderita mengalami gejala asma ya. Jadi penelitian menunjukkan asma ini berhubungan dengan kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Jadi penyebab asma diantaranya adalah faktor keturunan, paparan alergen, infeksi saluran pernapasan, paparan asap kimia, asap rokok dan polusi udara, cuaca ekstrim atau perubahan suhu yang drastis, aktivitas fisik atau olahraga berat, stres dan emosi yang berlebihan, terus konsumsi obat tertentu, makanan atau minuman yang mengandung zat aditif, serta penyakit asam lambung. Ya, penyebabnya itu. Nah, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit asma. Di antaranya, jenis kelamin laki-laki pada anak-anak dan perempuan pada remaja atau dewasa. Ya, riwayat asma atau alergi atopik seperti alergi makanan, rinitis alergi atau eksim pada keluarga. Ya, terus berat badan berlebihan atau obesitas. Terus riwayat bronkiolitis atau infeksi paru-paru pada masa kanak-kanak, ya, atau lahir dengan berat badan di bawah normal, kelahiran prematur terutama jika membutuhkan ventilator, ya, ini bisa menjadi penyebabnya. Terus kebiasaan merokok termasuk pada ibu hamil, ya, paparan asap rokok saat masih kecil. Terus bidang pekerjaan yang berisiko terpapar zat kimia seperti petani, penata rambut, pekerja pabrik, nah ini mereka beresiko. Nah, gejala utama asma biasanya berupa gangguan pernapasan seperti sulit bernapas, batuk, dada terasa sesak, nyeri atau seperti tertekan, juga mengik. Ya, gejala tadi menyerupai penyakit lain loh ya. Namun keluhan itu dapat dicurigai disebabkan oleh asma bila memiliki karakteristik seperti cenderung memburuk pada malam atau pagi hari. Bisa hilang timbul dalam satu harinya. Sering kambuh saat ada infeksi virus seperti pilek atau flu. Terus dapat dipicu oleh olahraga, udara dingin, alergi, atau saat bernapas terlalu keras karena tertawa atau menangis. Ini biasanya udah asma kalau kecenderungannya seperti itu. Ya. Kemudian selain itu terdapat istilah serangan asma, yaitu kondisi ketika gejala tiba-tiba memburuk baik secara mendadak maupun bertahap dalam beberapa hari. Serangan asma ditandai dengan sesak napas, dada, sesak dada, mengik yang semakin berat atau lebih sering munculnya. Sulit berbicara, makan atau tidur karena sesak napas, bibir dan jari-jari tampak kebiruan, membutuhkan inhaler lebih sering dari biasanya, detak jantung meningkat, merasa pusing, lemas atau mengantuk, juga pingsan. Ya, jadi segera periksakan diri jika gejala-gejala atau tanda-tandanya muncul seperti tidak membaik setelah menggunakan inhaler, napas terasa sangat cepat atau sangat pendek, kayak Pak Ucul ngono ya, sesak napas dan mengik yang cepat memburuk, terus batuk terus menerus atau mengik terdengar keras saat bernapas, terus sesak napas bahkan saat melakukan aktivitas ringan, merasa panik atau cemas karena sulit bernapas, warna bibir, jari atau gusi berubah menjadi kebiruan atau pucat, dada terasa nyeri atau tertekan, sulit bicara karena terlalu sesak dan wajah tampak pucat serta keluar keringat dingin. Kalau udah kayak gini, cepat-cepat ditangani segera. Karena kalau penanganannya itu terlambat, memburuk lo ya, tentu saja. Tapi kalau punya Bio7, lah yo diminum secepatnya, enggak usah menunggu nanti. Mulano kan bilang ngomong, sedia selalu Bio7 di rumah untuk diminum sehari-harinya. Karena Bio7 diminum tiap hari juga banyak manfaat positifnya, seperti melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem pelindungan, mendorong regenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, juga melancarkan peredaran darah ya. Ini juga bagus untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Sing paling penting, beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Beli juga Vitosa madu pahit kalau Anda termasuk yang suka madu, karena madu pahit itu komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus, purwoceng, juga akar pasak bumi ya. Vitosa madu ini bagus diminum sehari-hari untuk kesehatan, bagus juga untuk pengobatan, terutama wahai para bapak Anda yang bermasalah dengan kesehatan pria. Vitosa madu sudah banyak yang membuktikannya ya. Oke ya, beli selalu fitosamadu yang asli hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau apotik-apotik yang biasa Dila sebut. Dila rekomendasikan untuk Anda beli selalu yang asli dengan harga Rp190 ya. Untuk yang sakit di mata, keluhan sakit mata itu kan banyak, terutama yang remeng-remeng, bureng. Ya, apalagi udah gejala itu udah cukup lama, jangan dibiarkan lama-lama menjadi patung. Sampean susah loh ya nanti kalau udah parah. Jadi kalau sakit itu cepat-cepat ditangani. Oke, minum saja Inuker atau Netrakir kapsul untuk kesehatan mata. Oke. Oke. Lanjut. Jadi dong mesti ngirim Mbak Anes lorong sedeng, oh. Mbak Ismalia di sedeng. Mbak Ismalia hadir Mbak Dil. Oke, gedeng penggemarmu gedeng. Mangka no gedeng. Yo. Ditunggak-tunggak ke mek mumet terus. Iya Mbak, wawancara jane nek sing mumet lucu. Nek ora mumet terlalu lucu. Aduh. Ah, Mbak Ismalia hadir Mbak Dil. Cuman pengin ngisaran karo Ibu Jaledeng. Teng bojomu ngrumokke panteng iki. Ibu Jaledeng pati keisaran karo Mbak Ismalia ke. Ibu Jaledeng, sampean kan sering dadi korban alias malpraktek bojone sampean. Malpraktek. Aduh. Teng. Ngerungoknya kue terus-menerus Mbak Ismalia mending Pak Pinter ngelucut juga deng. Lagi sampean kan sering jadi korban alias malpraktek bojone sampean. Ah siji sampean dirubung tawon gara-gara bojone sampean masang baling-baling kipas kuali-kuali orang. sing masang bolang-baling kuali ke ibu Jalideng dewe. Lah sing kon nemplok ke Jalideng Mbak Ismalia sampai dirubung tawon kae. Ibu Jalideng masange bolang-baling kuali sing nyantel ke Jalideng. Begitu diurup ke jebul no mengarah ke omah tawon. Aduh, loro. Sampean kesetrum lak sing terakhir sampean ketibanan antena. Nah, saiki gantian. Iya. Kesetrum. Sing terakhir sampean ketibanan antena. Nah, saiki gantian. Sampean nek ring pasar tuku klopo karo gula Jawa. Ojo klalen godhong gedhang kluthuk. Napan bojone sampean jek ngirisi kobis pak nggo gawe martabak. Kuwi mau klopo karo gula Jawa dolet sisan karo bojone sampean. Ojo klalen wungkus karo godhong gedhang nak kukus sisan Ibu Jali teng wah. Dadi awek-awek pak ora kawe dong. Kapok muka apa? Gimana ya? Pak gawe tahu aja mau tenabu kau kaku mana? Wes berarti lo tino kemesok ke yaumil hisab alias hari penghitungan pocoan. Oke, salam gode tu lah. Aku wis kenalan karo Mbak Mekar de, tapi ora di ACC de, ah, ora masuk kriteria jarene de. De. Mbak Ismalia wis kenalan karo Mbak Mekar tapi ora di ACC. Ah. Mbak di ACC ngejake Ibu Jaledeng, Mbak. Ibu Jaledeng di ACC nano bisa nano jarene. Aduh, aduh. Jaledeng tak waca iki ya. Ah, siang Ibu Kaji Dila, juragan Mas Blondongan, penyiar Sugidewe Sanagoro Konoha. Amin. Guruku pernah berkata, muridku, sudahlah, ku tahu kau sangat lelah, beristirahatlah muridku. Ah, tidak semua dipaksakan hari ini, masih ada hari esok untuk kau memulai kembali. Yo, gurumu ngomong ke kui, tidak semua pertanyaan kau temukan jawabannya hari ini. Sekeras apapun kau mengejar dunia, kematianlah garis finishnya. Jadi bersabarlah muridku. Doaku menyertaimu. Kok kui? Gurumu sing ngendi teng? Aduh, gurumu sing ngendi teng? Intine nek jare Om Iwan Fales kae, sabar, sabar, sabar dan tunggu ho, buka ji ho. Ah, yo jarene Om Iwan Fales. Jare gurumu kene kene kanthi Om Iwan Fales. Tak etung kurang setengah tahun meneh iki. Nyong masuk kepala empat. Ya, setengah tahun mana aku masuk ke kepala empat. Ya, berarti Juni, Juli, Jupri. Ya, ya setengah tahun mana ya? Apa ya? Ah, ya berarti awal tahun ada nggak? Pas Mariomu mengko ulang tahun teng, berarti aku pada ulang tahun. Nah, keempat dulu. Ya kan? Teng, bener apa nggak teng? Ah, perkiraanku bener apa nggak? Oh, pas Mario mau ulang tahun, ke umur juga 40 tahun, kok kipodeng janu-janu kue utang Mario kue ngepas-ngepas ke kue ulang tahun, teng, bener apa nggak teng? Ah, tak itu kurang setengah tahun menyong masuk kepala empat. Nek wes umur semono, tondo-tondo sugih urung kata, ya wes, terima yang pandum, baik ho, buka ciho. Sing penting kone waras, deng. Tur isi ini, duit wes kui bedeng. Ya, pak suge, para suge, sepenting apa mu sehat, waras. Tur isi ini, duit. Nek kue sehat, tak tapi suruh ini, duit, tanggil. Wah, ya ini nyong sih pinginnya menyendiri. Ah, menikmati suasana yang tidak bisa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yo, kowe sih pingin menyendiri. Wes, pokoknya pingin ngalamun dhewe bener. Nek ngalamun dhewe anteng ngejo-ngejo. Oh, tapi yo kuwi ibu jale yang selalu nongol ganggu suasana. Yo maksudnya tak apik tak kok keadaan bojone sing sedang galau iki. Terus ngejak obrol dari hati ke hati. Ah, oke Mbak Ismalia. Dongengane wong do mumet ki mesti saja. Pengin ngejak obrol dari hati ke hati. Tapi ya kuwi sungkane obrol karo ibu, suasana sing mene kondusif, mangle mencekam. Kan wis biasa kok ki dang. Sing mene suasana kondusif. Mangkle mencekam kaya mabege. Ibu takok, nang apa sih Pak ngalamun dhewe kuwi? Ya tak jawab ah. Nek tak pikir-pikir konsep urip nggon dhewe kuwi priya, Bu? Anyong jahit, kowe dodol. Tapi yo kok duite rak kumpul kebo. Malah utangnya kumpul kebo. Jaremu. Kowe nek omon-omon karo ibu kok kuwi obrol. Nek nulis apa-apa ngawur panjen kowe. Nyong jahit kowe dodol, tapi yo duite ora kumpul kebo, malah utange akeh, Bu. Iya, ho, Pak. Wulan Juli iki kok nggon dhewe kaya boros nemen, ho, Bu. Dudu nggon dhewene sing boros, Pak. Lah terus pancen duite sing ora ada. Terus makakan toh, nah ibu lu cerdas deng daripada kowe. Nendongan karo ngati suasana karo suasini. Ha. Lah terus pancen duite sing ora ada sih, Pak. Wedhus kowe. Tudungan dhewe sing isih ngalami keadaan kaya iki, Pak. Hawong salam semesta juga ngrasake keadaan yang sama. Apa iya, Bu? Iya, Pak. Cuman wong-wong kae mumete dirayake, Pak. Kok ibu omane kok. Ah, cuman wong-wong kae mumete dirayake, Pak. Dadi mumete katok meriah, Pak. Mumete dirayake. Mumete katok meriah. Lah apa mumetmu kira meriah sih, Dang? Mumete dirayake, mumete katok meriah, Pak. Oh iya, Pak. Lah, pocongan sampean ngesok olehe pira, Pak? Tak hitung mau koyone oleh semet oleh semeter kurang. Mangga, Bu, pocongane diitungi dhewe. Priye, mantap kan? Ora rewangi kowe poke isi oleh semono tur karo momong maneh. Beres wae dong. Sirae kopior, Pak. Ora tau dimumet, ora tau mumete dirayake. Teng, kowe pocone semeter kurang 10.000. Kowe nek mumet dirayake mek katok meriah. Aduh. Priye mantap kan? Ora rewangi kowe poke isi oleh semono tur karo momong maneh. Iya pak, alhamdulillah isi oleh semono, carane ibu. Lah iya pak, duit semono engko koyone langsung bubar sih pak. Pocane dong entuk lek awas dibar. Duit ta urun nantangan. Mau pingin ro pocan ke jamine ro pocan juga ayo. Ah, wis ditong oleh semeter kurang 5000. Ya, alhamdulillah oleh semono. Jare bojone, lah iya pak. Duit semono engko koyone langsung bubar sih pak. Engko tuku seragam SMP 750. Setor Mekar 215. Kondangan engko Selasa Wage loro asatusan. Lah terus engko mangane seminggu priye, Bu? Gampang, Pak. Kan nyong dodol sih, Pak. Urung pocokan wis tapuk Pak entek ya. Urung pocokane urung metu. Wis digambar entek gase. Bubar to, Tok. Engko engko mangane sampean seminggu. Awoh gorengan terus, Bapak. Oh, engko tak turai Bu khusus engko sampean. Dodol enggati to. Seminggu. Papakane gorengan terus. Kenop sebulan cok setruk. Engko tak turai Bu khusus engko sampean, Pak. Lah duwe dodolmu Pak engko apa, Bu? Ya Pak engko Pak kumpul keboke ho, engko tuku sepeda listrik bocah. Ah, duitnya macam mana Pak? Gue kumpul kebo, gue tunggu sepeda listrik bocah. Beres, beres cita-cita nih. Hiso-hiso nih, keadaan nih si koyo iki rosone manggon pingin sepeda listrik. Bye, waduh. Duitnya tuh Pak, gue tunggu sepeda listrik. Tadak, cari ibu mana ki? Rak popo sih Pak, nyong pingin sepeda listrik. Lawang wes umum. Ora gurmong wong sugih tok sing duwe sepeda listrik kok. Kae rakyat biasa juga nek njukuk MBG akeh sing do numpak kuwi yo. Ah, terus enyong omana? Oh, kowe sik pengin sepeda listrik bae? Gampang. Tinggal engko malam Jumat kliwon nyong Pak OTW ring Gunung Kawi bae njaluk pesugihan kae. Nangkono si sepiral jare Kakang Prabu warga si Ade mangkat esok mulai sugih Bu. Ah, ra kaya iki mangkat beduk mulai petang dedes sawawae sugih temenanan papa. Lah engko nyong go tumbal apa ora Bu? Ora bakal go tumbal. Ha wong kono ora njaluk tumbal-tumbalan. Syaratnya cuma kon gawe gendekan ana. Ah, senengan kowe nek nang. Orang anggo tumbal, syaratnya cuma kon gawe gendekan ana, Bu. Lho, kok kon gawe gendekan sih, Pak? Kan sampean wis duwe bojo. Lah ya pancen syaratnya kok kuwi yo kon gawe gendekan ana. Lagian kan nyong isi duwe bojo tok, urung duwe gendekan bener kan kowe ngomong. Ah, kender kowe. Gampang lur gendekane karo mlaku mrono. Lah nggowo gendekan kuwi nang kono Pak apa Pak? Ya gendekan sama rame. Ah, lur gendekane gampang karo mlaku. Nang kono Pak apa ya gendekan sama rame ya. Apa rono? Salat liane Pak, misal diganti tumbal PT Abang Ijo bae 5. Kan gampang tinggal tuku pasar tiban. Napa tumbale cangkeme tonggo be Pak? Sembarangan. Aja kaya ki Bu, tonggone nggon dhewe ki api-api kabeh apa tonggone Pak nggo tumbal. Aduh, buktine perhatian kabeh karo nyong. Nek nyong Pak Mahrib urung mudun karo meneh. Rak de wuduk. Awone kowe nginep nang dambaran teng. Pak Mare burung mudun to omongi rak de wuduk. Apa meneh kae tanggamu bakul gas. Bakul gas. CCTV wadul-wadul nang kene. Nggih, Pak Mahrib. Mantau terus omah kene karo ngabseni teng. Priye sih pengin sepeda listrik apa ora? Nek sih pengin kok bar pocongan tak mangkat sisan po duit pocongannya tak silih nggo sangun dhisik. Ora apa-apa ora. Ah, senengnya sampai ya, no, etia, no. Awas koyo kinang bu, oh, aku nerimo pak. Ah, nah, karang koyo nerimo urip koyo iki, jo gendean de popok bu, ah. Oh, ujung-ujungnya pernah juga, ah, madu sotro sampai. Karang ibu njaluk gendean sing beda koyo biasa nih, sing istimewa, mangre tak goreng kantore enyong lah yo. Kantor enyong tak gawe omah-omahan ben tambah romantis. Mang leho damparan sing biasa nggo peranti nginep. Wes bengi po tak resiki tak kebut-kebuti ben ra ono kolan nempel. Terus Mario tak geser ngarep lawang. Sementara enyong nyiapi lahan, ibu takok kabar ngomah nek awan selama ditinggali dheweke. Selama ditinggal aku nang omah ono opo wae, Pak, nek awan kuwi. Ah, oh, wingi ana petugas sensus teko, Bu. Lah, takone apa sampean, Pak? Ah. Ya takoke macem-macem, Ma. Lah takok aku ora, Pak? Ya mesti takok, Bu. Wingi takoke kaya kiye, Bu? Pak, estrine panjenengan ten pundi nggih? Tak jawab, Pak. Istri kula mpun tindak, Mbak. Karang kono takoke kromo ya tak balasi kromo. Eh, lah kok kono munine Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, kono mune kaya ki Pak. Iya lah, sampeyan priye? Ya ora priye-priye, nyonge yo mesem. Lah wedhus kabeh. Wes, wes, Bu. Ora usah marah-marah bengi-bengi. Kewes dadi dijamin tambah romantis ini sayang. Giliran Pak adegan romantis nembe arep gaspol tau to. Gleblek. Ah, enyong kontal kudu uncalke James buka ati nganti salon radione do pekatan krono kambruan enyong. Lah enyong dipancal ibu, ya enyong masih esmos ya. Ibu langsung tak ambret, koi-koi Pak gendean apa Pak main smackdown sih Bu? Koi si dendam kata-katamu mau Pak ho? Eh bukan, neng kerasa salah, malah galaan kono jare smackdown. Lambemu, karo mobat mabe dewe, ibu amun. Dobori Pak, dobori Pak, ndasku Pak. Barang tak obor yang gue apa jebule. Ndak saya ibu ono tawone sih Bu Kaji. Wah ibu kasihan sih Bu Kaji. Tak ilang-ilang ke ono tawon keruwal nang dasa ibu kui. Sumbernya dengan di barang tak obori dengan teliti. Iya ho. Kan damparannya mesin jahit ibu ono omah tawone kok nyurak gilingan merono sih. Karena dasa ibu onon tawane, ibu njeret-njeret bu, oh, enyong pilih, nyelamat ke diri Melayu, kemulan sarung meleburin kamar, ah, kolo-kolo, libur prasmanan bu, oh, timbang resiko bener para Bu Kaji. Iki oma tawane Bu Kaji urung bisa tak buang, awang tunggune terus. Aduh, oma tawon anjere ngomateng. Pak Prasmanan gagal total. Aduh, dongengane wis aduh. Bubar to gara-gara tawon. Ah, ibu mana sekenang tawon? Mbak Ismalia. Ibu Jalidong mana sekenang tawon? Aduh, kaku-kaku ah, kono tengah melu-melu ah. Koe karo ibu ki permasalahane kok mesti ana tawon-tawone juga. Kaku ah ya wis ateng saya ora maca kowe ya. Ono-ono ya. Oke deh, terima kasih untukmu dan semuanya saja masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes sirbala modern. Pokoknya bismillah ya. Kalau sakit ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja dari sekarang ya. Bio 7 bisa untuk anak kecil hingga orang tua. Sekali Bio 7 sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, bisa untuk penanganan sakit gigi. Bisa ditetes di sakit gigi maksudnya ya. Bisa dioles di luar tubuh. Kemudian Bio 7 bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum ibu hamil, ibu menyusui, ibu melahirkan. Orang yang sedang haid, yang haidnya tidak teratur atau bermasalah, silakan minum Bio 7 saja dari sekarang. Yang penting beli Bio 7 selalu yang ada tulisan KTT di kemasannya. Beli juga Vitosa Madu selalu yang asli hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 dealer di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang selalu dealer rekomendasikan. Sakit mata jangan dibiarkan terus ya. Mumpung Pak Pocongan yang selama ini mengeluh matanya sakit, ada gangguan, segera diatasi ikhtiar pengobatan dengan minum Netra Care ataupun Ainu Care kapsul untuk kesehatan mata.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Biosepen. Makanya di situ saya langsung beli produk Biosepen dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3.5.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki niku kaku-kakun kebas nggih.
1: Kebas kandel mati rasa.
2: Nggih. Wates pet mati
1: sak. Paling pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol pinten-pinten niku jenengan?
2: Tangane nggih. Kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah, dihitungi tenan. Roh likur dino, guys. Je, mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo, anggenipun sing kaku-kaku, kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
2: Insyaallah.
1: Sehat, saged mangke nopo menika makaryo kanthi semangat.
2: Je, nenggani putu-putu
1: nggih. Amin Allahumma amin.
2: Nggih,
1: ngunjuke ping 3 nggih, Mbah. Njang siang dalu sekali minum 1 sendok,
2: sendok makan.
1: Sehat selalu nggih, Mbah.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sukasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
4: 60.
3: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat nggih, nggih. Alamat panjenengan pundi, Bu? Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo Bu?
4: Pengaturan bulu dari sukunya
3: gini. Sampun diderita berapa lama Bu?
4: 3 tahun.
3: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku ceritane pripun?
4: Ceritane mireng radio.
3: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok.
4: Sekitar 10 botol
3: jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol diminum dereng kerasa enak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
4: Botol kelima
3: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan dengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti ya? Ya. Terus pokoknya ngitung duitnya sakeh tinggi 20 botol. Tapi duit kena digulai ini Bu. Yang penting awake waras kan ngerti ya? Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saat itu Bu? Pun sembuh, ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
4: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu, kalau minum jamu apa Bio7 ya alhamdulillah ada keluhan pengaturan punggung di sakit lampah alhamdulillah.
3: Sebelumnya rin nampak sulit
4: bu? Sulit sekali.
3: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan saat menikah pun sulit dan gini ngotot mau bu cukup. Oke, terima kasih.

0: sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asmo sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsal, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Plan iki lho, sikil kulo kebas terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kulo.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku.
1: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuat sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, sami-sami, Mas.
0: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes sherbal modern. Ya, jaga sehat selalu dengan minum Bio 7 setiap harinya, karena Bio 7 sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Manfaatnya bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, membuat awet muda dan berenergi, meregenerasi sel dan juga mengoptimalkan fungsi organ tubuh. Syaratnya penting satu, cuma yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 ya. Harus ada GTT-nya. Kalau tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli. Langsung saja Anda bisa beli di pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Masuk gang rumah pertama gerbang hitam. Gerai Bio 7 Dila tidak berbentuk toko ataupun warung, bentuknya rumah tinggal biasa. Rumah pertama gerbang hitam, begitu masuk gang 15 meter aja, ra usah aduh-aduh. Ya, Anda tinggal masuk ke halaman rumah tingtong di gerbang gaung ya, gerbang tengah. Silakan bisa konsultasi sama Dila langsung tiap hari Jumat ya. Anda bisa tanya seputar Bio 7, bisa bertanya seputar fitosamadu, bisa bertanya seputar Enucare ataupun Netracare, kapsul untuk kesehatan mata. Kerasika boleh, Anda bisa ketemu dengan Bapak Limano. Anda bisa beli Bio 7 yang GTT asli, beli fitosamadu yang asli, beli Enucare Netracare hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik yang Dila sebut, Dila rekomendasikan tiap hari saat siaran ya. Dima Elian selalu kedinginan. Dino kemes wage Jumat kliwon wayah do pocongan. Kok bengi do kliwonan. Poyo deh nek kok kuwi kudu kliwonan nanti ngepek-ngepek kinderan deh yo. Nggo magi yo putune wis bisa apa mah. Sampean betah temen nang bandar nganti 40 dino. Nang kene biatis jumane nang kono. Ah, poyo gua sisul mereka adaan simak musul wes mendingan po. Moga-moga cepat marindang bisa bal disul men sehat seperti semula. Gua nek ora bali melas mas yikine katisen rasul lah. Lagune ada rindu edian beres-beres so. Rekane Dema iki yo ngerti ada rindu barang de. Ada rindu di matamu, ada lelah di tubuhmu. Aduh, sahur-sahur. Karasa si jero mbak, lagi ancang-ancang Pak Noto cangkem ge. Sing setengah wulan maneh memasuki wulan Jupri. Aaah, nggo aku rung pocoan mbak, pocoannya minggu ora kaya nggo jalidang. Wah, jalidang harus dihitung pocoannya bakal untuk semeter kurang mangewo. Kuwi dudus Pak ambiar rontompo tapi dibayang dhetung wis ambiar ke asik ya duit ibu panggo toko sepeda les. Ah kondo. Aduh Mas Zara hadir. Oke. Lanjut lagi. Siapa lagi nih? Pepi Pekuncen, Gembak Ismalia. Wingi kan jare lur wong jahit ya apa? Sampeyan jajal Jupri Sigit Londo, koncone Mbappe sing dodol opak angin akeh sing do nganggur soale nembe do bali tiap Piala Dunia kae. Oh. Itial njajal mbak, mbokan do gelem angkat njahit karo ngrewangi ngelembiti daster. Perang gue sampean tambah rame mbak Ismalia kae, jare Pepi. Kon ngundang Sigit Somplak ngawur kae. Masa tim nasional kesebelasan Prancis ngomong tim ayam sayur. Ayam jantan jadi ayam sayur. Salsa jadi rejo, kata-kata hari ini gue jari deng. hidup penuh likaliku, ora pengen likaliku game over ya podeng kadang ya. Iki kemarin semakin nyetel ujir rambiak ya, CEO Bio7 kok kui lanjut lanjut Fariha lu jami absen kasih bembak kaku wadok kerungu ceritanya jaledang ya bujurnya tante pantap ketawan langsung pindu ya matul. Pak Prasmanan ras itu gara-gara tawan aduh. Decol di Pekalongan absen salamin gue jaledang oke yo ya yo. Kemudian nomor gonong gue jaledang teng Mbak Ismalia kuwi beraksi karo deng. Yo. Kakang Prabu ngandulur. Kemis wadhe Jumat kliwon bukan sih. Wadhe we terus kono. Kisah uripe Jalideng sungguh mengharukan no bukan sih. Yo. Jalideng sing kerjamu obat mabet. Duite digambar entek sisan duite ibu. Pak anggo tuku sepeda listrik. Mangane seminggu Pak Di tulai gorengan terus spesial nggo Jalideng. Kerjane saya mangane gorengan terus kaku ah. Tapi Jalideng bahagia kok Pak Bu. Ah yo isi utuh. Harmonis yo. Cocok ah yo. Aduh, mengharukan Rabu. Efek wis Pak 40 tahun durung katok Pak Sugih. Malah-malah katok tambah stres yo. Tapi rapopo deng. Walaupun stres kue tetep lucu deng. Ojo sugen disek deng korak ndak antra lucu. Kayak kan kue urung itu sugen disek deng Pak umur 40 setengah tahun mana bu. Ojo sugen disek deng kon ndak antra lucu. Nang esok Jumat Kliwon Mario tumpai sak peranggok deng. Ibu beserta buntutnya dijak piknik Rengguci apa Rendi deng. Ojo kerja terus atau piknik deng. Kerja terus suki ora anang awak saya ora deng. Iya deng. Ngesok Jumat Kliwon Mario tumpai deng Rengguci apa Rendi yang lewatnya kembang langit deng. Gelis saya naik kue numpak motor tekan kembang langit. Ya, dia kembang lagi, dieng itu enggak sampai sejam tekan. Ya, tolong berapa jam tekan, cedak. Ngirit orang apa-apa. Tengok masangu jagung godokmu, kui. Wah, senang konong, gue happy-happy, ya. Ya, jadi, apalah, rasusan jajan-jajan padang. Ya, sepenting bensinnya full. Mario tumpah improno, deng. Ya, anak sing SMP rasa dicabu. Wah, gede, ya. Sing kawan cilik baira. Ya, wes niru ilmu nih, Bang Wawan KB mangkat mulai yang dia ngurah mangan belas. Melakunya tekan ngomong ngegang. Orang yang gua acara mandat beretang. Pak, dikebut wadeng. Ya, jari Kakang Prabu tapi ono bener ya deng. Ya, ojo kerja terus atau piknik. Kerja terus suki ora. Nang awak saya ora bener. Ya, setuju gue. Ya, oke. Lanjut lagi Mbak Ismalia. Pancen reko-reko wong kae Mbak Dil. Lah bejo ora campur kesetrum pancen ya. Jal nek ibu Jalideng wis kantup tawon kesetrum pancen yo. Oh no. Pancen yo Mbak Ismalia. Kesetrum bae, gaweane ketantup tawon bae, bojone Jalideng melaso. Aduh, mari-mar Sidorejo hadir. Alhamdulillah wis kelar sanggane. Garing ngenteni potongan, Mbak. Oke, potongan apa pocongan, Mbak? Chandra Randu Mukti Waren. Siang Mbak Dila, apa kabar? Lemah, tidak absen, Mbak. Pak Demail, iki cuaca panas pol. Priye dodolan sebatune makin cair po. Mbak Dil mosok nang dieng ora ana sejam. Nah, kuping mungkin dro. Karo dijembreng sing ombo ndra. Kowe nek ngrungokke radio ki dijembreng ndra. Kan dilang ngomong kok ndra. Teng jarak di Endieng di Kembang Langit kuwi ora ono sak jam. Telung berapa jam? Yo, nyong ngomongin dek Kembang Langit, Ndria. Orang dek ngomongin jali deng, Ndria. Ah, kok nambahin dua putus si jipe kupingnya sebudek, ayo. Aduh, Ndria. Angel-angel, yo, kok si nambahin dua putus si jipe, Ndria. Kuping, mues error, ya. Ah, nek Dila kan ngomong genah. Kok anda nanti Kembang Langit kok ya mosok sak jam. Ah, siapa anda lah anda? Kian dia rambut emping kupingnya budek. Ah, gagal paham, ya ora paham ya. Kupingnya mumpane wis angel, ya ora paham. Anel-anel, jia. Aduh. Angel-angel, Imrona Humaruri ke session. Lagi nunggu pocokan iki karena udah 4 minggu zeng. Syukur-syukur kemis wage cair. Jadi layak jariteng biar gaya-gaya jerit. Jadi kayak jariteng kok pokok jadi layak. Wala imah kudu bae. Aduh-aduh, freke gitu. Yo. Gara-gara konyo seni mas-masan. Tim ayam jantan kok jadi tim ayam sayur ki priye? Aduh. Sigit kilian londo mas-masan. Adine pasa ungu na Prancis. Hadir mi yo nek kemis wage aku kilingane saehu mi. Nek pas ziarah ring makam ya sine deleke nang dhuwur makame kon maca dhewe. Iya wis ra usum saehu. Aduh. Wes suwi ge yo, wis apala wis ra usum saehu, bener kowe ndo ya. Kon mangan kolok, dong kolok tak pangan sambil merem-merem. Maane bebek manis, peruh karo kondo mangan kolok enak-enak, merem-merem kita ngapa mat? Tak jawab apa, wong gedang sepet, di kolok yo nampri pak sepet tahu. Marinen jawab, genah kowe gedang wis dalu tak kolok kok sepet. Aku semor meneh, wis dalu ya turu. Gimana ge? Wes dalu ya turu Rama. Aduh. Gedang wes dalu. Kowe wani kowe semar kok karo mari. Wes dalu ya turu Rama. Kobe semodo Pak Mobrol, patake aku otok simi borone pi ora dicandhake. Karang kowe yo. Ana to yo. Mangan kolok enak merem-merem nang apa? Gedangnya sepet, dikolok namri pak sepet, makanya jengkel. Kenapa aku gedangnya wis dalu, tak kolok kok, sepet. Aku semua remana wis dalu, ya turun rame. Kobe semua dapak mobil pada kaya kodok simi, borone pira dicandak kaya, karang kowe syukur. Ya. Ndria dimu, nek meteng mane, nek bengi, aja jak kelu terus ya. Karang candra aku pengen kaya mpeng, oa, MBG, o, mas Baim gundul. MBG Mas Baim gundul ya. Kupinge ki ra mumpan sapa ndo ya. Isih nembe duwe putus siji kupinge sangel krungune. Warhame angel ndo. Ana wani dijalan cinta. Candra kupinge ngriwel cek bubri. Orang kriwel mana sel. Angel ngatanane yo ya. Rambut empingnya slot merket warna apa ki rambut empingnya slot mereketek lah aki yu nang dieng orang no sak jam Andrea Kendra ngoke kowe yo kupingnya angel kene nembendonging yang kerungone angel lah kono ayo ya ayo mari di mari lanjut lagi anel pancen no kupingnya sumpahnya angel ki gawe bongko toto aneh gawe bongko enak enggak bongko wadir aji lek aji ya mari oke tak lanjut lagi siapa lagi nih Oke, oke. Aku neng diang orang ana sak jam dreng kan dreng. Saat bapak orang dreng nganggo sajadah Bio 7 tinggal waeng tekan kan dreng. Jajine dreng. Erwin cara desa kendieng. Oke. Okay. Kakang Prabu, domongke jari teng Bu Kaji. Aja kon tuku sepeda listrik dhisik. Wulan ngarep wis mlebu wulan Jupri. Akeh jalan sehat hadiahnya sepeda listrik ya teng teng ibu domongi teng kowe aja tuku sepeda listrik dhisik. Wulan Jupri akeh jalan sehat hadiahnya sepeda listrik teng. Kon melu jalan sehat bae ngendi sing ngono urusane tuku tiket mbokan oleh kadang. Nggok nyong piono jalan sehat hadiah sepeda listrik loro beserta umroh alias ngeste apa ge beserta umroh dalam kurung ngeter daftar rotok tapi fansen panitiane kowe bu jadi umroh sih ono jalan sehat tadi ae sepeda listrik dua beserta umroh dalam kurung ngeter daftar rotok tapi Karang Prabu, dobel mau mati kok jari dong coy, angel-angel lah. Ah, kemudian Chandra, sikit somplak porambak biasa. Sel, Gisel, iki mah Jupri lomba mangan peng sel, kasel. Dedola absen Mbak Kaji, isi tugas luar Mbak Kaji. Iki nek kokiye mbelani sopo Mbak Kaji, nek ora mbelani kondari sekondrong keliling dunia karo gak wakas deh oh. Kayak mbien singarane Taruni mbien zaman aku pak demen karo nyonya kondari sekondrong mbien sing nyomblangi aku sih Mbak Kaji apa ya nek pak kirim surat bi mbien titipi karo Taruni yuk sing wong semua dok suge gak sih Mbak Kaji lamung bojone Taruni kui duwe montor Vespa sak latar Mbak Kaji Vespa 66 sampai Vespa 90-an duwe kabeh. Nenek mas-masan Pak Lur Vespa teko bae nggon bojone Taruni Mbak Kaji. Ben diterjali teng apis ning ngene ya. Alah, nek mas-masan ro seneng sing kaya kuwi ya. Mas-masan ki senenge nek opolah nganggoni apa-apa, sing penting sing gampang, sing nyaman, sing tinggal dipajet jalan kok kuwi de, Vespa. Abraka-abraka buat kelirih ora api wis bodol mana ora bakal pingin deh bukan tipenya mas-masan ngono lho ya Demael hadir mana Bu Kaji nggo Candria priye sindria nang nyetel radio kuwi rungokke ndria aja ketimbalan carmidi ayo tetep cair ndria kupinge budek ayo dawangi apa semaure apa angel sigil londo nang gumawang kondo mas-masan mi ayam jantannya wis tak sembelih tak gawe kompor ayam ijol kasur sisan tak sewake becake didurat kaya kasur pak di waris ke kuendria kasur pijet gisel cok isik gelem ngojek ipayunge bakul ndok gulung nang kuripan pora mi ayam bu takoi dewe kasel kue sel gelem ngojek ipayunge bakul ndok gulung nang kuripan pora bata uro kue sel gini uro wadul wadul ke biasa mira si wantu kanggo lek jali tengko na wis bahas sepeda listrik ojo direko-reko munda ibu kesetrum mana ya pembadil ya bener ibu ya disetrum-setrum ke bayi Nela disetrum-setrum ke cokot ke apalah tawon toto angel-angel aduh kaku-kaku ah karang jali teng ya oke lanjut lagi kesatria madang berkat gak sih Mbak Chandra kupeng mungkok mangli supi apa mergo kakean mangan peng pondria syukur tuh mau ngiring dia ngorono sak jam di kembang langit apa ya sejam genai kupingnya ora warasa oke oke terima kasih ya Untuk kemudian semuanya saja masih kita bersama di Koda di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa bismillah kalau sakit diikhtiarkan saja dengan minum Bio 7 saja dari sekarang ya. Bio 7 sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, diminum jangka panjang, aman-aman saja. Ayo mari mari lanjut lagi layau. Sudah tak setel ke apa gini sih tak luruk ke lagu di sih salsa dari Rejo Chandra Melaske dibuli wong Ciade ya nek aku yo pak nangis sendiri ya. Orang aku pengen budek. Aduh.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten
2: nggih. Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
2: nggih.
1: Alhamdulillah. Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kita tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu, nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
4: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
3: Nggih, matur nuwun. Sin diderita nopo niku, Mbak?
4: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Nah terus saya nonton Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya. Okay.
3: Ada pun pinten botol lagi terasa?
4: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem purun medal saking kamar. Pokoknya teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasa ini pun sakit medal pun ini pun turun tanggane itu neng melampa-melampa imamnya pun kata alhamdulillah
3: non siapa yang suami bapak itu dan bang ya
4: kirang langkungnya belum dosaan lah
3: iya belum dosaan ya. Nah ini kagum masyarakat sing tes ragu-ragu pripun mbak sarane pun
4: iya anu ampun sileng ya ampun nopo ya cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Digoda, digoyang dangdut rasika bersama Bio 7. Ternyata sampai di sini dulu. Entel jamehu, wesah dilata pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Puluhan korban dugaan penipuan pembelian rumah di perumahan Bandarjo Village Permai, Kecamatan Ungaran Barat, mengadu ke Komisi C DPRD Kabupaten Semarang. Mereka menuntut pihak pengembang mengembalikan 100% uang yang sudah disetorkan karena proyek perumahan mangkrak dan adanya dugaan satu kafling dijual kepada dua pembeli berbeda. Koordinator korban Matius Dwi Rubianto menyatakan total kerugian dari 17 korban yang terdata saat ini mencapai 1,4 miliar rupiah. Sementara beberapa korban bahkan sudah melaporkan kasus Wan Prestasi ini ke Polres Semarang.
2: Tuntutan kami di sini karena dari developer sudah Wan Prestasi, kami ingin hak kami, uang kami yang telah disetorkan kembali 100%.
3: Total berapa Pak? Sudah membayar berapa?
2: Kalau saya 148.600 rupiah. Ya kalau dari 17 tanda tangan yang saya kumpulkan, yang untuk saya lampiran di permohonan audiensi itu 17 orang itu kurang lebih 1,4. Iya, M. Kami mintanya uang kembali karena
3: sejauh ini pengembang belum mengembalikan, kenapa misalnya Pak?
2: Ya seperti yang disampaikan tadi di audiensi, dia menunggu rumahnya laku, padahal seperti yang tadi dijelaskan, sebenarnya rumahnya sudah laku tapi uangnya tidak diberikan ke pemilik sebelumnya.
1: Sementara itu, Direktur PT Cahaya Bumi Teknika Eko Prastio berkomitmen akan menyelesaikan pengembalian dana korban sebesar 1,5 miliar rupiah. Proses refund ini akan dilakukan dalam 3 tahap, sejak akhir Juli hingga akhir September. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah skema baru guna mempercepat penanganan sampah melalui teknologi alat konversi energi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pihaknya menerapkan dua model utama, yakni teknologi refuse derived fuel atau RDF sebagai bahan bakar alternatif serta pengolahan sampah menjadi energi listrik. Teknologi RDF akan diaplikasikan di 4 daerah dengan dukungan industri semen. Sementara wilayah yang memiliki produksi sampah di atas 1.000 ton per hari akan diarahkan menggunakan sistem rayonisasi menjadi tenaga listrik. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat strategi lewat pembentukan 210 desa mandiri sampah agar pengelolaan dapat berjalan berkelanjutan mulai dari tingkat RT hingga kecamatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

goyang dangdut legenda di goyang dangdut Mbak Bita. Ea. Ihir, klubrak. Yes, dan sampai jam 5 sore nanti saya akan temenin suasana sore Anda dengan lagu-lagu dangdut lawas yang sepasti bisa Anda order lewat 0856477311 ya. Dan untuk temanya sore hari ini bebas aja, yang penting penyanyi cewek ya. Oke, yang penting penyanyi cewek dan nyanyinya sendirian, gak ada duetnya ya. Gak ada duet baik mau sama cewek ataupun sama cowok. Tapi yang jelas penyanyi cewek single, sendirian maksudnya nyanyinya. Ora duet, ora trio, ora grup ya. Dan mengawali kebersamaan kita hari ini, oh, siapa yang lagi ulang tahun hari ini? Ada ya, selamat ulang tahun untuk yang sedang berulang tahun hari ini. Semoga saja dilimpahkan rezeki yang tiada tara, diberikan kesehatan dan panjang umur selalu ya.

0: Selamat ulang tahun. Kalau bicara tentang ulang tahun, hakikatnya adalah justru usia kita berkurang ya. Bukan bertambah usia, tapi justru usia kita berkurang. Jadi jatah kita di dunia ini justru berkurang ya. Yang jelas siapapun yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Dan selamat ulang tahun juga untuk diriku sendiri. Masih besok gitu ya. Itu ada yang japri bilang selamat ulang tahun juga untuk diriku sendiri katanya gitu. Oh, saya ulang tahunnya masih besok ya. Ya, oke deh, yang jelas semoga saja apapun itu kalau kita bisa menikmati usia yang ada saat ini dan kita bisa menghargai waktu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insyaallah semuanya tetap akan bahagia-bahagia saja ya. Dan yang jelas sekali lagi selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan satu kuncinya, jangan lupa bahagia. Oke. Baik, kita digoda ya sampai di jam 5 sore nanti, tapi sekarang saatnya kita dengerin dulu yang satu ini.
1: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Klasika FM.
1: Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam.
2: Ya Nabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Abaikan suara fals ya. Yang jelas tetap happy aja. Oke, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0854773111. Ya, ada info apa nih? Info pertama, kalau aku info pertama seperti biasa aku mau menginformasikan jalan yang saya lewati dari Bebel sampai dengan studio. Itu kayaknya informasi wajib ya. Ya. Nah, ternyata kawan itu di perempatan Wiradesa di lampu merah itu ya. Itu kan sudah bisa dilewati dari kemarin-kemarin kan aku udah bilang, aku udah pernah bilang ya, udah enggak muter lagi, aku udah bisa lewat situ. Nah, ternyata ternyata jeglongane dur jalannya dure ranjama. Ya Allah Gusti medeni yakin. Tapi aman ta, mulus, halus gitu ya. Itu yang di perempatan Wiradesa. Dan di mana ya? Di depan Delicia juga masih bisa dilewatin gitu ya. Kemudian ada lagi yang tinggi lagi, jalan yang tinggi lagi di pencongan itu ya, yang arah mau ke lewat dalam mau ke Tegal Dowo apa mana itu ya. Itu kemarin saya sempat healing ke sana gitu ya. Goncengan karoan podo-podo cewek, podo-podo ora ngerti dalan. Pengen goncengan karo ini paneng Tegal Dowo lah dong. Berangkatnya sih oke lah, turun kan, temurun kan dong balik aku kon medun ge guys. Karena apa? Karena pas pulangnya kan jalannya kan tinggi sekali gitu. Dia gak berani ngoncengin apalagi aku ya. Akhirnya aku turun dulu jalan tertatih-tatih gitu. Itulah untuk info kita hari ini ya. Kemudian kalau info cuaca sih kayaknya sama ya rata-rata ya. Hari ini memang masih cetar aja. Cuman kalau info lalu lintas di depan studio Rasika dan mungkin untuk Pantura Wiradesa masih aman-aman terkendali saja, masih lancar jaya gitu ya. Oh ya, yang mau bersih kubur, yang mau bersih-bersih di Sarean gitu ya, boleh saya ditinggal dulu sebentar nggak apa-apa ya, kan ini malam Jumat Kliwon, biasanya harus tradisi ya, mau bersih-bersih kubur gitu ya. Silakan aja, nanti habis bersih-bersih kubur sampai rumah cuci tangan, cuci kaki, terus langsung bobo enggak. Pantengin lagi di Goda Sore di Goyang Dangdut Mbak Bita ya. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di sini di 0854773111. Pertama ketemu sama siapa nih? Dirin yang ada di Seragi hadir ya. Bagi salamnya buat Dede Andra, Rika Pese, Dewa Hut Pandu dan lain sebagainya ya. Kemudian Mbak, lagune penyanyinya aku minta maafmu yang dari Mansur. Oh, udah dibilangin penyanyinya hari ini temanya penyanyinya cewek single gitu, cewek yang nyanyinya sendirian ya. Oke, terima kasih Mas Dirin. Kalau mau ganti lagu bisa chat WA sekarang ya. Kemudian Sasa di Dadi Rejo, Mbak sering rak mangkat ngkone oleh SP delek manu priye. Ah, lek manu aman ya. Kemarin waktu aku izin juga gitu, lek aku izin lagi hari ini, lek manu ini semua orang aman karo nggak emailet ngono ke sih. Lek Manu kan apa namanya bestie kalau sama saya ya. Oke, terima kasih Salsa. Yeah, thank you Dadi Rejo. Kemudian Mbak Ani si Jambe romantis ya. Absen Mbak, aku pengen request lagu ngone Mega Mustika sing hitam bukan putih. Aduh, meganya sudah muncul baru saja ya dengan rumah mungil ya, diganti aja ya. Ini temanya penyanyi cewek yang nyanyinya sendirian, tapi gak bisa nyanyi dua kali gitu ya. Meganya udah muncul baru saja dengan rumah mungil, jadi kalau mau diganti silakan. Tak anteni lomba karo nyolet. Aku pengen kirim salam mbak, oh kanggo Ibu Sri Walker Mayayat, Mak Oka, Ahmad Doris Wahmud, Mak Mus. Salam spesial ini Mbak Bita Wai, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ani si Jambe romantis ya. Lagunya diganti ya Mbak. Ya. Oke, thank you.
Sore Mbak Bita, Kamelia Malik ya, rekayasa cinta. Salamnya buat semuanya aja. Pocoan, pocoan. Oke, siap. Putri Ana Pawaden hadir, pengantin palsu Mbak Bit, nek ora yo Pak Pos. Pokoknya salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Sosialnya buat Mbak Bita aja, semoga sehat dan banyak rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih Putri Ana, sehat-sehat juga ya. Wes siap ngantri pocoan poput. Ah, dengan senang hati ya. Oke, terima kasih Putriana. Lagunya ditunggu nanti ya. Mudah-mudahan saja nanti juga bisa muncul lagunya. Oke, kemudian siapa lagi nih? Oh, Mbak Anisi Jambi langsung balesin. Gon Bunda Rita po Omba antara teman dan kasih puo. Bicara nganggo puo ya. Antara teman dan kasih ya, antara teman dan kasihnya yang punyanya Bunda Rita kok orkes, yang punya Riza Umami aja ya, ya mau, oke. Aku neta nawani karon mandok-mandok dewe ya mau ya, oke. Yang punyanya Rita Sugiarto, Bunda Rita yang antara teman dan kekasih adanya yang koplo, nggak bisa dimunculin sekarang ya. Iya Mbak Pit gelempu. Pijar nganggo puo. Terima kasih Mbak Ani. Oke. Okay. Ya, yang belum kebaca dibaca nanti lagi. Ini lagunya Mbak Ani langsung tak playkan sekarang. Yang mau gabung lagi masih ditunggu di 0856 7713 11 11. Yang sudah bergabung tapi belum kebaca, sabar dulu guys.

0: Rasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Di Goda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihrr, glubrak, wakakakakakakakak. Sampai keseleknya. Pak Supayang, Anda di Pemalang, terima kasih untuk hadirnya. Ya, salamnya buat semuanya aja. Mas Zahra, pagi-pagi sarapan roti. Cakep. Hanya Mbak Bita yang selalu di hati. Cik, lubriak. Cinta di balik terali, Mbak Bit. Makasih. Oke, sami-sami. Tak cepakan dulu ya. Cinta di balik teralian. Nur Halimah ya. Oke, siap. Disiapkan dulu. Terima kasih Mas Zahra. Sugeng sonten Mbak Bita, Mama Gio hadir. Pripun kabare Mbak Bit? Nah, kok kuwi sih Mbak Bit? Lagune ora ana temane. Nek bertema ki Mbak ojar mikir judule. Tembangnya Mbak Bit pembaringan terakhir. Salamnya buat semuanya aja. Mbak Bita semoga sehat selalu dan bahagia. Ir klubriak ya. Matur nuwun Mbak Bita yang cantik. Oke, terima kasih juga Mama Gio yang cantik juga. Thank you ya. Pembaringan terakhir tak cepakan dulu. Thank you. Erwin Carodeso, halo bun, siaran kie bun. Aku pengen buat delok bun, mau iso kie bun. Aku ki kaget bun, lecah cilik kok blonjo lah aku takok. Mir, kok kowe blonjo ki emangnya ibumu nang apa bi, Mir? Lah Amir ikin jawab, anu Mas Erwin, mengikan bapak karo ibu lembur, jadi mungkin kesel Mas, terpaksa ya aku sing blonjo dhewe. Aku masak sarapan, terus aku takok maneh, masak sarapan, nggih masak sarapan maksudnya blonjo dhewe nggo masak sarapan. Terus aku ne takon maneh Mbak Pit, Mir. Lah bapakmu karo ibumu ki lembur apa lah Mir? Kok sampe kesel? Kipun jawab ibuno, pek nyeleneh Mas Erwin, lah sampean ngomong apa sih? Bahasamu ki kangelan Mas Erwin pancen. Lah sampean kan daplok sih Mas, mosok ora reti. Yen sampean ra reti ya berarti sampean kuwi goblok jarene kuwi pun. Wes kok kuwi puno. Ya, terima kasih salamnya buat semuanya aja. Hujan gerimis Werita. Apa nih? Sampun areng kebun, sampun nggih Bun. Oh, salpun areng kebun, sampun nggih Bun. Oke, sami-sami terima kasih Mas Erwin Cahro Desa. Assalamualaikum, absen Mbak Bita. Dari siapa nih? Aisyah Fah ya Ulu Jami, Aisyah Syafah. Pokoknya Aisyah Ulu Jami gitu ya. Wes terima kasih. Ini banyak yang udah kirim voice note tapi nanti ya, saya tak munculin yang ini dulu. Ya, dan jangan lupa kabar asikan nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi phone live ya di 0856-4773-1111. Rekayasa cinta dulu yuk, Kamelia Malik untuk Anda di Digoda Sore di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ya, ihr klubriak.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: aku Mbak Pita, Ibu
1: Waalaikumsalam.
0: Fajar, absen salame dan kawan-kawan pe Mbak Pit.
1: Okay.
0: Iki absen otong katok-katok. Lagune Surat Merah Nur Halimah Mbak Pita. Matur nuwun. Okay. Wassalamualaikum.
1: Nur Halimah emang wis metu Nur Halimah tadi udah keluar dengan apa ya tadi ya, di balik terali besi kalau enggak salah ya. Iya, ganti apa nih? Punegara. Landi sih.
2: Assalamualaikum Mbak Pita.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Raffi di Tirto mau minta lagu Kacang Lupa Kulitnya Ines Cynthia. Buat Mbak Pitanya, terima kasih.
1: Sami-sami, terima kasih kembali Raffi.
3: Assalamualaikum Mbak Bita.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Aulia hadir di sore yang masih semripit.
1: Betul sekali.
3: Masih panas.
1: Panas, panas tapi semripit gitu ya. Iya.
3: Dinone kemis sing do pojokan-pojokan, nombo merah-merah biru-biru.
1: Sera pojokan yo ngeweh bae.
3: Nggo gawe kliwonan besok.
1: Betul. Betul.
3: Pasar Tiban.
1: Iya.
3: Oh, yang di Pasar Tibane pas yang di Jumat Kliwon gitu ya.
1: Betul.
3: Iya, salame buat Bunda Ana, Bunda Aziza, Bunda Putri Ana, Bunda Zulfia, Bunda Olive, Cikgu Fitro, Mama Ayla, Mama Gio, Pak De Freddy, Kang Rohmat, Papa Radif, Pak Supai, terus Mas Alhadi, Mas Wirat, Mas Toto, Mbak Ayu Marsyanda, Mas Erwin, Caro Deso, Uni Fashion, Pak De Toyib, dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Goda.
1: Di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea,
3: ikir klubrak. Buat Mbak Bita tetap sehat selalu,
1: amin,
3: bahagia selalu.
1: Amin.
3: Ini lagi musim masih banyak orang sakit.
1: Betul nih, sekali. Ya.
3: Aku aja udah sekitar 2 minggu Mbak, tapi ini alhamdulillah udah mendingan gitu ya.
1: Iya, masih rada bindeng
3: sih. Dan jangan lupa ngemil sing akeh gitu.
1: Tetap itu prioritas saya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Telepon kabar.
1: Alhamdulillah
2: sehat. Mbak Bit sehat walafiat. Mboten kirang sesuatu apapun. Amin.
1: Amin.
2: Karo lagune Mbak Bit judule Kabut Biru.
1: Kabut Biru.
2: Salam-salam ya Mbak Bit. Oh, iki ana info.
1: Apa info?
2: Dina iki tekan Sabtu ana Pramuka nang Kajongan, Kajen, Bumi Perkemahan Kajongan.
1: Iya, besok ya mulainya ya.
2: Bukan bakul bakul foto merapat. Monggo.
1: Oke, terima kasih informasinya.
2: Yes, okay, ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aziza, gantinya cerane cerah Mbak Pit. Wah, podo baik tadi. Siapa namanya, Riza umaminya juga udah keluar tadi dengan apa ya, teman apa, antara teman dan kekasih papa tadi itu ya. Ya wes, nanti lagi di mau diganti apa lagi, silakan chat dulu WA apa nih. Oh, sinis ya, oke siap. Langsung gercep ya. Yes, dan ngorasikan nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi pon live ya, tapi sebelumnya dengerin dulu yang satu ini.
4: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satreskrim Polres Blora berhasil mendongkrak praktek pengoplosan gas LPG bersubsidi di Desa Botorejo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti petugas di lokasi kejadian. Kasatreskrim Polres Blora AKP Zainul Arifin mengungkapkan dua warga gerobokan berinisial PE dan EM ditetapkan sebagai pelaku utama. Modus yang digunakan adalah memindahkan isi gas 3 kg ke tabung non-subsidi menggunakan regulator. Polisi berhasil menyita 800-an tabung melon kosong, ratusan tabung 12 dan 50 kg, serta 2 unit truk tabung LPG tersebut diketahui berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Namun gas hasil oplosan berhasil diamankan petugas sebelum sempat diedarkan ke pasaran. Gerakan Anti Narkoba atau GRAM Jawa Tengah mengungkapkan para bandar narkoba kini memanfaatkan media sosial hingga marketplace untuk bertransaksi secara tertutup. Ketua DPD GRAM Jawa Tengah Hafidz Sungkar menjelaskan, modus baru ini membuat penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung, melainkan cukup menggunakan sistem tempel di pohon atau tiang listrik setelah transfer. Pihaknya meminta orang tua lebih aktif dan bijak mengawasi aktivitas digital anak, karena usia remaja sangat rentan menjadi sasaran peredaran. GRAM juga menyebut kota Semarang masih menjadi wilayah dengan kasus tertinggi di Jawa Tengah, karena posisinya sebagai kota pelabuhan dan pusat transportasi yang rawan menjadi jalur masuk utama barang tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Retak-retak kaca.
1: Retak-retak kaca. Oke. Siap, salamnya.
0: Salamnya buat sing do WKP ho. Terus sing nanggene Toto. Terus Mas Wira tau. Bang Toye po.
1: Ya.
0: Mas Alo.
1: Oke.
0: Dan semuanya kawan-kawan. Spesial buat kita aja ho.
1: Oke, siap.
0: Oke, siap selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wirin, lagunya ditunggu. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam
1: ya, Mas Al.
2: Suaranya gue hilang kok.
1: Apa iya?
2: Tepi nyelangut.
1: Aduh.
2: Jumbul.
1: Sehat ya Mas Al?
2: Alhamdulillah.
1: Mbak Andin juga sehat ya?
2: Sehat, tapi saya nyapu ke meter.
1: Oke, meter. Lagunya apa nih Mas Al?
2: Penyesalan Titik Nur.
1: Penyesalan, oke siap. Salamnya.
2: Salamnya kan bu, nembi coba kayak Mas Pirin, bu.
1: Mas Pirin. Pirin,
2: terus Kia Tower, Mbak Nah, Jolie, Bang Toyi,
1: okay.
2: Mas Toto,
1: siap.
2: Pirat, terus Abu Menengo.
1: Abu Menengo.
2: Aulia.
1: Oke.
2: Terima kasih semuanya saya Mbak Fit. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penyesalannya ditunggu Mas Al. Halo, assalamualaikum. Satu lagi. Loh, mana nih? Oh. Langsung ada WA masuk. Ngertine sampean ra siaran. Ya wis lah kalau begitu. Wis ya loro bae ya beneran. Lagune ben langsung diputer ya. Oke, retak-retak kaca dulu dilanjut dengan penyesalannya Titik Nur ya. Setelah itu kita lanjut lagi di Goda Sore di Goyang Dangdut Rasika dan tetap masih ada Bita sampai jam 5 sore saja.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

tidak buta.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

Bagaikan kacang lupa kulitnya. Dewa Hu, terima kasih untuk hadirnya ya. Tadi yang minta lagu ini siapa nih? Pembaringan terakhir. Wah, kalau dengerin lagu kayak gini di suasana kayak gini, waduh, angles dan malu-malu berbesmili ya. Teringat sesuatu yang pasti akan terus teringat gitu ya. Oke, monggo lagunya Gaby Pare.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Yes, kawan Rasika, kalau kita pikir-pikir ya, ternyata kita juga mempunyai tanda-tanda kecil untuk bisa membuktikan bahwa kita itu sehat gitu ya. Jadi ada beberapa tanda kecil yang bisa membuktikan atau bisa membuat kita menjadi yakin kalau kita itu sehat gitu. Di antaranya adalah yang pertama, jarang terbangun saat tidur malam hari. Kemudian yang kedua, BAB lancar setiap hari. Terus nafas juga tidak ngos-ngosan saat aktivitas tidak berat. Terus nafsu makan lebih terkontrol dan perut jarang kembung. Terus fokus dan mood lebih stabil gitu ya. Jadi gak gampang stres, gak gampang marah-marah atau emosi gitu. Kemudian gula darah normal dan tensi juga normal. Nah, 7 tanda kecil ini yang bisa meyakinkan kita bahwa kita benar-benar sehat gitu. Tapi kalau dari 7 kecil itu ada di antara kita yang tidak ada pada diri kita, kita harus selalu waspada. Jangan-jangan ada sesuatu yang bermasalah gitu ya, dan kita harus bisa mencegahnya. Mencegahnya bagaimana? Nanti akan saya sampaikan lagi ya. Oke, balik ke Temang lagi kawan. Ada bulan separuh saat ini rilis Karlina. Spesial buat Anda yang sampai sekarang masih bersama dengan saya, Didi Goda, sore Digo yang dangdut Rasika.

sudah muncul dengan bulan separuh ya. Mbak Nah hadir sorean, Mbak Bita. Oke, terima kasih. Oh ya Kak Warasika, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya untuk kita bisa terlihat atau bisa mencapai hidup yang sehat gitu ya. Ya, tadi kalau ada salah satu dari 6 hal yang tadi saya sampaikan ada pada diri kita atau tidak ada pada diri kita, berarti kita harus waspada. Jadi, untuk bisa mengatasi agar tubuh kita selalu sehat, selalu strong gitu ya. Kita harus bisa menjaga makanan yang kita makan tuh harus makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian bangun yang cukup dan kelola stres gitu ya. Jangan banyak makan makanan yang beralkohol atau instan-instan gitu. Dan satu lagi kuncinya adalah rajin olahraga. Tidak harus lama, tapi yang jelas rutin ya. Olahraganya juga nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Kalau kita lakukan secara rutin, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, usah Bita pamit ya, waktunya udah habis. Dan dua lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Pestamu Do Kamu, Yulia Citra dan Pak Pons ya. Sekaligus Bita pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pekalongan diprediksi meningkat tajam seiring musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Satpol PP mencatat sedikitnya sudah terjadi 10 kasus kebakaran sepanjang Juni yang dominan dipicu oleh kelalaian manusia seperti membakar sampah di lahan kosong. Dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolres Pekalongan, Kapolres AKBP Rahmat Yusuf menegaskan sejumlah titik rawan kini menjadi fokus mitigasi, mulai dari klaster lahan tebu saat masa panen, kawasan perhutani di perbatasan Pemalang hingga area TA Bojong Larang yang rawan terbakar akibat gas metana. Guna mengantisipasi dampak yang lebih besar, pihak kepolisian bersama Pemkab kini memperketat kesiapan personil dan alat pemadam serta mengintensifkan edukasi agar warga tidak melakukan aktivitas yang memicu titik api. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat kasus kebakaran lahan ilalang dan sampah semakin marak terjadi di sepanjang Juni hingga Juli. Lonjakan kasus ini terjadi salah satunya dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim yang lebih terik. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono, menyebut hingga pertengahan Juli tercatat sudah ada 47 kasus kebakaran lahan di Kota Atlas. Wilayah tertinggi berada di Kecamatan Ngalian, Semarang Barat, dan Semarang Timur. Selain faktor alam, pihaknya juga menyoroti adanya unsur kesengajaan dari oknum warga. Guna menekan angka kebakaran, Damkar kini telah menyurati para camat untuk menghimbau agar warga tidak membakar sampah serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Gak hanya yang di Semarang, mendengarkan di 105,6 FM Rasika USA, tapi yang di Pekalongan juga bisa. Di 88,9 Rasika Pekalongan, Anda yang mendengarkan di Rasika Pekalongan, silahkan juga berbagi informasi. Nomornya sama, 081325858500. Hari ini puanas ya kan Rasika. Mm-hmm. Untuk kan Rasika, jangan lupa untuk selalu minum air mineral. Paling enak aku Viva. Silahkan kan Rasika. Biar tidak dehidrasi, biar fokus di jalan. Apalagi Anda nyetir, misal yang gak hanya yang sendirian aja, yang beramai-ramai, meskipun wah heboh di dalam mobil, tapi ya, kadang kantuk itu bisa menghanyutkan.
1: Kantuk menghanyutkan, kantuk itu ya tidak menghanyutkan lah.
0: Bisa. Misal kamu lagi berenang terus ngantuk, kelep. Bisa.
1: Nah itu kan di air.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ini di air.
1: Nah kalau di mobil yang enggak tidur ya enggak menghanyutkan. Bablas gitu.
0: Plung-plung nyemplung dengan pelabuhan.
1: Oh iya, bisa hanyut ya.
0: Menghanyutkan.
1: Betul-betul.
0: Bagaimana Kak Rasika, apakah hari ini lancar semuanya? Semoga lancar semuanya. Cidera, ya pekerjaannya. Ya kalau jalan enggak ada yang enggak lancar, pasti ada yang enggak lancar. Kayak di jalur selatan arah ke Semarang, ini lagi ada
1: pekerjaan jalan.
0: Tepatnya di kawasan Ungaran, masuk kawasan Ungaran kan Rasika, yaitu setelah batas kota sebelah selatan, batas kota Ungaran sebelah selatan, maju ada itu kan banyak kuliner-kuliner. Terheboh. Legend, ada sate, Pak Kempleng, ada
1: kuliner kekinian juga ada.
0: Apa gaya jenenge?
1: Roti.
0: Sate Kempleng. Kono sate Kempleng kabeh.
1: Iya.
0: Ya, di setelah TL Undaris maju dikit simpul ketersendatan pengerjaan jalan. Ini ada pengaspalan jalan kan Rasika yang dikerjakan lajur kiri. Sebelah kiri. Ambil lajur sebelah kanan kalau Anda sudah sampai di mungkin sekitaran Virgin atau menjelang TL Undaris, ambil kanan saja karena yang masih di aspal sebelah kiri. Tapi ini pindah-pindah kan Rasika. Nanti kiri, tapi kayaknya ini kiri semua deh. Sampai nanti enggak tahu kapan. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Ibu Nini Herwati.
0: Oh, panjang banget nih. Oke, kita dengarkan.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Sore.
2: Menyalakan Rasika masih di parkiran. Mau perjalanan pulang dari kantor. Yang dibahas love scam. Aduh, gila. 250 juta itu penghasilan saya 10 bulan. Nih. Kita wanita, ayo dong, harus cari cowok yang provider. Kita harus materialistis girl gitu.
0: Iya.
2: Ya. Saya beli dawet aja tak rembes loh. Kalau punya pacar, kebetulan saya lagi deket sama bule Belanda.

0: Beliau pekerjaannya jelas, kita sering video call. Beliau saudara dari suami teman saya, real orangnya. Dan kenapa saya bisa deket sama beliaunya tuh karena beliau provider. Beliau tahu pekerjaan saya, beliau tahu kondisi saya, beliau tahu keadaan finansial saya, tapi tetap provider gitu loh. Nah, ini kebetulan ibu-ibu udah 60 tahun kan, mungkin ya seharusnya ya bisa berpikir gimana ya 60 tahun gitu. Nah, bisa ketipu. Saya sampai barusan sebelum kirim voice note ini ke Mbak Gre, saya browsing dulu. Oh iya, kemarin sempat lihat sekilas di FYP IG saya, tapi saya nggak begitu ini karena malas aja bahas wanita. Maaf ya, kurang cerdas gitu. Kita wanita tuh harus matre, tau nggak? Jadi realistis, semuanya butuh duit. Dan laki-laki kalau nggak diminta, harusnya malu ya, nggak dihargain. Kalau kita minta banyak-banyak itu kan karena kita ngehargain dia, ngehargain mahal gitu. Begitulah. Tapi ketawa ini, saya belum nyetar ter mobil ini, tapi pengen komen dulu aja. Jadi sering ya dapat love scam, nggak cuman dari luar negeri ya, di DM IG, DM Facebook ya, apa gitu, sering banget. Yang Indonesia juga apalagi norak-norak gitu. Bukan nggak ini, cuman maksudnya mungkin karena kita terlalu independen ya, mungkin aku kayaknya sefrekuensi deh sama Mbak Gre. Jadi yang model begituan tuh, ada orang kayaknya apa, nge-love bum gitu ya, nge-love-love-love semua apa status kita, nge-love-love-love semua apa ini kita ya, postingan kita di IG, di Facebook, apa aja kita saya langsung blokir loh.
1: Iya, sebenernya lope-lope yang bener.
0: Iya Mbak, jadi kita sefrekuensi. Sorry, WA. Cerdas. Harus cerdas. Oke? Oke? Jalan dulu.
2: Oh, kemana jalan? Jauh loh pulang.
0: Micen. Kalau pulangnya udah sesuai sama jam kantor ya begini, pasti macet di sana. Tapi ya semoga nggak kredit banget deh, bisa diliatin nggak Mbak Gre?
1: Ya, thank you. Bisa.
2: Ya bisa. Pulangnya kemana?
1: Mijen, ke arah Mijen. Oh, iya. Tadi kan ke arah Tembalang sih biasanya, tapi lewatnya Mijen. Biasanya lewat Mijen terus Cangkiran itu, terus nanti lewat Gunung Pati.
2: Oh, lewat selatan. Wow, jauh banget. Oke. Untuk jalurnya sih aman ya, tidak ada ketersendatan ya. Siapa tahu nanti ketemuan sama yang di Belanda.
1: Iya.
2: Wah, kalau sudah ketemu, wah, apalagi kalau cowoknya provider, wah. Namanya provider ya, bukan agen. Ini distributor. Tapi tahu nggak Gre?
1: Apa?
2: Love scam ini mulai kapan coba?
1: Dari tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Pokoknya saya awal pakai Facebook itu sekitar 2008 atau 2009 juga. Ya.
2: Maraknya dan lebih ter jadi banyak gitu ya. Kena kasus love scam itu pada saat COVID. Semuanya terbatas kan, terbatas, nggak bisa kemana-mana. Nah, ini banyak kan kita menggunakan online itu naik hampir 200%, 300% di hari-hari biasanya. Dan ini yang dijadikan apa namanya peluang bagi orang yang nggak bertanggung jawab itu untuk ngelop gitu.
1: Iya, ya, tadi pertama ngelop. Like dulu.
2: Itu apa ya namanya, cinta buta.
1: Penipuan cinta lah.
2: Sama aja cinta buta. Kalau nggak cinta buta, itu nggak mungkin kena gitu.
1: Iya, tapi kalau cinta buta, diwara cinta lu ya. Eh? Jangan bilang sandiwara cinta. Nanti ada yang request sandiwara cinta.
2: Enggak. Ini mungkin analogi ini pas bagi cinta buta ya.
1: Yeah.
2: Analoginya itu pas bagi mereka yang rela mengeluarkan uang demi kekasih yang sama sekali belum pernah mereka jumpai secara langsung.
1: Betul.
2: Nah, ini namanya coba cinta buta. Nah, kalau dulu kan cinta buta konven aja.
1: Kok konven?
2: Konvensional, nggak digital gini.
1: Oh,
2: karena
1: iya,
2: dulu kan, wah cinta, wow, ya ketemuan,
1: nempel,
2: ketemuan,
1: kon
2: bayari gitu. Ternyata.
1: Bucin, kalau sekarang istilahnya bucin.
2: Ya, ya beda lagi.
1: Ya bucin, tapi kan orangnya real.
2: Bucin kalo, itu kalau sudah ketemu memang benar-benar bucin banget. Bucin. Itu sudah real,
1: iya,
2: anu,
1: sudah real.
2: Bukan
1: orangnya benar-benar ada kan?
2: Ya ada, dulu juga ada, cinta buta juga ada, tapi beda. Kalau cinta buta itu ya udah, nggak mau ngelakuin apa ya benar, nggak salah ya dianggap aja benar. Berbela nih kau yang ngomong.
1: Lagi 250 juta melayang.
2: Ya, kalau sekarang kan perkenalan dan interaksi virtual. Wah, ini banyak kejadian itu lewat kencan online.
1: Betul.
2: Dan ini banyak sekali aplikasi-aplikasi sekarang.
1: Dulu
2: itu
1: sih memang banyak.
2: Sekarang medsos dianggap cukup kuat. Ini kencan online ini untuk apa ya? Saling percaya dan memberikan banyak informasi diri kita pada orang lain. Terbuka gitu, ceritalah, inilah, itulah.
1: Ya awalnya kan kata-kata manis gitu, terus memperkenalkan diri, membuka diri, saya begini loh begini, akhirnya ya itulah.
2: Sampai-sampai. Sampai itu ada yang, wah, PC.
1: Ya.
2: Video call.
1: Video call yang aneh-aneh gitu ya.
2: Ya bukan aneh emang.
1: Ya aneh lah.
2: Normal aja itu.
1: Normal.
2: Cuman kan ya itu tadi gara-gara cinta buta,
1: iya,
2: akhirnya
1: benar
2: rela melakukan kayak gitu. Ada lagi nunggu ini. Pulanglah, Bu.
0: Enggak, rumah saya perumahan Jatisari.
1: Oh, perumahan
0: saya
1: Jatisari.
0: Ketembalang itu ke kosan anak saya.
1: Oh.
0: Ini sudah sampai, saya lewat Jatibarang.
1: Oh.
0: Pas pulang pabrik. Aduh.
2: Okay. Oh, Jatisari kata ke Bali.
1: Soalnya gitu kadang kan sering ketembalangnya gitu loh.
2: Oh, itu ke putranya.
1: Oke.
2: Yang lainnya ada siapa ini?
1: Pak Kolik, ini terpantau padat lalin di Simpang Sari Garmen Ungaran arah Semarang karena ada pekerjaan jalan itu ya.
2: Yap, setelah TL Undaris ya, Kang Rasika, itu di lajur sebelah kiri. Persis setelah TL itu ada penyempitan jalan, ambil lajur sebelah kanan saja sebelum TL biar tidak bermanuver nanti. Persis di sekitaran Pak Kempleng ini, Sate Kempleng 1. Nah, itu dia. Terima kasih Pak Kolik informasinya. Kemudian
1: Pak Wahyu, ekor kemacetan sampai lapangan Bogoren pukul 17.06 ini yang di Welahan.
2: Ini yang masih pengerjaan jalan itu?
1: Kan bergeser, yang semalam sudah selesai. Terus bergeser gitu loh. Sekarang di depan Pegadaian apa ya? Tadi infonya depan Pegadaian gitu.
2: Oke. Di daerah Bogoran. Weh, ada juga ya Bogor ya. Gitu ya. Itu daerah Welahan ya, Kang Rasika. Ekor ketersendatan sudah sampai lapangan Bogoran kalau Anda dari arah Jeporo. Jadi ekstra sabar saja. Lumayan panjang juga untuk dua arah ya. Kalau yang dari arah Semarang atau dari arah Demak ke Jeporo itu sebelum pabrik roti. Nah, setelah jembatan SMA 1 Mijen itu sudah tersendat. Jadi untuk Kang Rasika silahkan gunakan jalur alternatif lewat Wedung saja dulu untuk saat ini. Sampai nanti selesai. Kalau kemarin kawan-kawan di kepolisian di Jeporo itu mengabarkan itu sampai jam 10 malam pengerjaannya ini tiap hari. Oke, Pak Wahyu, terima kasih. Kemudian
1: Pak Maskon.
3: Selamat sore Mbak Kri.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore Kak Warasika.
1: Sore.
3: Perjalanan saya dari Banyumanik ke Salatiga. Perjalanan baru sampai TL Salama.
2: Lancar.
3: Lalinya lancar. Begitu Mbak Kri ya.
2: Okay.
3: Nanti update lagi. Terima. Oh iya, iya Mbak Kri. Sepil untuk anak-anak veteran. Tak sebutin satu persatu namanya ya Mbak Kri ya.
2: Cuma
3: ya hanya beberapa aja sih, gak banyak.
2: Cugang.
3: Kalau banyak nanti Sedino enggak itu, enggak tuduh.
2: Bar.
3: Pak Haryanto.
4: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal?
3: Pak Heri. Pak Andi.
2: Andi.
3: Yang terjangkau bahkan bebas uang gedung
2: atau Santo. Pak Santo.
3: Itu aja dulu Bakri ya.
2: Ya telut toh.
3: Terima kasih.
1: Katanya banyak.
2: Oke, ketersendatan imbas pengerjaan jalan ya yang arah ke Semarang dari arah Bawen masuk ke Ungaran, Kota Ungaran, ekstra sabar saja. Terima kasih.
3: Panjang itu Bakri. Ekornya sampai Pasar Babatan. Begitu informasinya Mbak Gri, terima kasih. Okay. Yang patikannya lancar,
2: eh?
3: Ramai lancar.
2: Oh, kalau ke arah Mbawen, arah Solo 3, ramai lancar. Ini sudah sampai di Tahu Bakso Bu Puji yang apa itu Ujil ya, karena si gantuk ekor ketersendatannya cukup panjang. Semoga ada kontraflow diberlakukan sehingga lalu lintasnya agak memendek ini. Oke Pak Maskon, terima kasih informasinya. Untuk Anda sih kan dari arah Bawen, silakan kalau nggak ingin kena ketersendatan masuk tol Bawen saja sampai keluar tol Ungaran atau keluar tol Banyumanik, monggo. Kemudian
1: Pak Wendy.
5: Selamat sore Mas Yuli Mbak Greta.
2: Selamat sore.
5: Untuk perjalanan saya sampai di ruas tol Bawen Ungaran ya, kilometer 441 langsung saya tutup ya ini ya. Intinya karena bau.
2: Ya biasa.
5: Bau sampah rumah tangganya Mas Yuli. Mas?
2: Eh?
5: Miliar sudah pulang belum Mas? Suruh kalau pulang hati-hati ya.
1: Iya.
5: Sampai ketemu besok ya. Terima kasih.
1: Iya.
5: Wah, cocok kayak gini. Ngomongnya cinta ya, Mbak ya. Mas Yuli, nanti Mbak Greta ngomong apa?
2: Orang.
5: Cocok kayak gini. Request lagu Mas Yuli, Mbak Greta. Dari Armada, yang judulnya Cinta Itu Buta. Terima kasih. Pukul birogi Mas Yuli, Mbak Greta, 17.24 ya. Sudah sampai di turunan Tembalang. Masih terpantau lancar ya. Cuaca juga belum hujan. Ini mampir ke Serata Kopi, terus ke Water Blaster.
2: Okay.
5: Terima kasih.
2: Baik, Pak Wendy terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Bowartanto.
6: Ada Mas YUL. Gitu aja. Absen saja ya Mas YULI dan Mbak Greta Putri dari Kota Kudus 17 lebih 7. Ini di daerah Jekulo Kudus cuacanya masih cerah. Maturun.
2: Oke okay. Ini stay aja nih kayaknya nih. Bau-baunya bau nginep nih di Kudus. Kemudian
1: Pak Arianto, macet ekornya sudah sampai Pasar Babadan, mundur lagi.
2: Pasti yep, ada. Sudah sampai di Ujil ya. Bapak Kur Pandanaran untuk Anda sih mengarah ke Ungaran, ke arah Semarang. Saya lagi yang belum masuk ke jalur utama, silakan masuk tol saja. Kalaupun Anda sudah masuk jalur utama, bisa lewat jalur alternatif.
1: Ya.
2: Di sana.
1: Lewat
2: lingkar Mbeci. Nah, itu juga bisa, Kang Rasika. Kemudian
1: Pak Heri Eko, kemacetan di Undaris, yang dengar Rasika ambil sisi kanan. Yang gak denger Rasika ambil kiri. Nah ketemu di titik simpul macet. Jadi macet parah. Coba semua denger Rasika, pasti antri sebelah kanan semua. Di sana anak TK.
2: Ya, ya namanya juga orang kan gak semuanya denger Rasika. Tapi kebanyakan ya. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
2: Pak Christian Raharjo.
7: Baik, 17.08 sudah sampai di Desa Wedung. Seperti biasa penampilan penambahannya syahdu. Monggo.
8: Ya, wisata santet.
2: Ini bagus nih santet.
1: Gede banget.
2: Apanya?
1: Itu santet, santetnya. Mataharinya.
2: Ya, mataharinya gede lah,
1: guys. Nah itu loh maksudnya tuh bundernya tuh kelihatan gitu.
2: Harusnya di exposure-nya turunin lagi, bagus lagi. Kelihatan bunder sesar.
1: Bundernya kan gede itu.
8: Bundernya kalau gede. Yang ini, ya nuansa kapal-kapal
2: nelayan. Bagus nih buat foto nih. Pas sunsetnya di pengantar. Wah. Kalau aku di sana udah jadi foto mahal ini.
8: Cakep ya.
2: Aduh.
7: 17.13 masih dalam nuansa orange santet. Sampai sunset dengan Desa Wedung aman, ramai lancar.
2: Oke, baik. Terima kasih. informasinya Pak Christian Raharjo. Ada dua jembatan memang yang bikin kalau kita jalan sore di seputaran Wedung itu serasa syahdu sekali. Serasa kalau bawa pasangan, hawanya so sweet.
1: Foto-foto gitu ya.
2: Yang juga karena situ padat ya. Mau berhenti bikin macet nanti, jangan lah. Ya dinikmati aja, enggak semuanya harus diabadikan dengan foto, tapi dengan kenangan.
1: Yes, kenangan.
2: Transfer dong.
1: Aduh, ini nanti termasuk love scam gak nih?
2: Iya, kemudian
1: Pak Saiful Anis.
9: Selamat sore Mas Yuli Bakri, 17.16 baru lepas dari Tambak sini. Mas Yuli Bakri,
2: okay.
9: Mohon update lalinku ya Mas. Matur suun.
2: Iya kan, ke Demak kan.
1: Iya, nah, Kudus, Pak Saiful ya. Ke Kudus,
2: nah, iya.
1: Pak Saiful Anis.
2: Iya, aku tahu tuh. Ya, ini ke arah Kudus. Kalau Anda dari arah dalam kota Semarang, Pengapon gitu, ketersendatan hanya sejelang jembatan tol Kaligawe. Kalau dari arah tol itu pas U-turn Kubro sampai entry tol Muktiharjo itu. Setelah itu lancar. Tapi kalau Kanrasika yang dari arah pelabuhan, dari arah bandara via Yosudarso, itu mulai naik di jembatan Tambak Lorok itu sudah tersendat. Sampai mana? Ya, sampai di ujung Yosudarso Kaligawe. Setelah itu aman, lancar. Tidak ada ketersendatan. Bahkan untuk Sayung ini juga lancir ya, Kanrasika. Sampai dengan Demak juga lancar, Lingkar Demak juga lancar, Trengguli, Gajah, Karang Anyar, sampai dengan masuk Kudus, ini lancar.
9: Aku masuk tol ini, Mas. Matur suwun.
2: Ah, berarti ya, kalau masuk tol dari arah Muktiharjo. Sebenarnya pendek aja sih. Turunnya hanya padat sedikit saja, putar baliknya nanti yang langsung padat banget. Sampai di interchange masuk tol saja. Kemudian
1: Pak Nurkolis.
2: Pak Nurkolis.
10: Selamat sore rekan-rekan Rasika.
2: Selamat sore.
10: Mohon informasi untuk lalu lintas dari Semarang menuju Kudus, apakah aman?
2: Aman.
10: Mohon informasi untuk di Lingkar Kudus ini apakah sudah lancar atau masih ada hambatan perbaikan jalan. Terima kasih.
2: Oke. Okay.
10: Mas Yuli, Mbak Greta, saya tadi dari Tembalang, ini sekarang pukul 5 lebih 17 sudah mengantre macet di Kubro ya, mulai tadi saya exit tol Muktiharjo. Langsung putar balik menuju arah Terboyo ini ngantri sekali ini.
2: Oke.
10: Okay. Mudah-mudahan nanti begitu melewati Kubro bisa lancar. Demikian Mas.
2: Oke, okay, baik, terima kasih informasinya Pak Nurkolis. Dan bagaimana kondisi jalan di kawasan perbatasan antara Jeporo Demak kita ke kawan-kawan di Satlantas Polres Jeporo. Traffic. Ada Ibda Eko Sutrisno yang mengirimkan live reportnya di perbatasan Jeporo Demak.
11: Salam Presisi, Salam Tiga Polantas hadir. Selamat sore Komandan, izin melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di perbatasan Jepara Demak terpantau arus lalu lintas. Bahwa sedikit tersendatan dikarenakan ada perbaikan jalan di daerah Mijen Demak terpantau dari arah Jepara menuju Demak ramai lancar. Begitu pula sebaliknya kami dilakukan sistem buka tutup untuk agar terjadi kelancaran. Demikian yang dapat kami laporkan dalam presisi. Salam sigap, Polantas hadir.
2: Nah itu dia ya gambaran untuk sore hari ini. Terima kasih Ibda Eko Sutrisno dan kawan-kawan di Satlantas Polres Jeporo yang berjaga membantu kawan Rasika semuanya dan sistem buka tutup imbas pengerjaan jalan di kawasan Mijen Welahan, jalur Mijen Welahan. Dan nanti kita lanjut lagi kawan, kita menuju ke Rasika Bari.
12: Kabar-kabar Rasika FM.
13: Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya? Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
14: Loh, ganti cat tembok ya?
13: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sampai pelayanan sosial.
15: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa hingga kecamatan.
14: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
13: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
15: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
16: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
15: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
16: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
15: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
16: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
15: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
16: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
15: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
16: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
15: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
17: Hanya di Super Mase.
18: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
19: Baik guru.
18: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
20: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
18: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
19: Aduh guru,
18: kamu kenapa?
19: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
21: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 17 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah Jeruk Sari Tirto Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan.
2: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
0: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah pusat akhirnya menurunkan harga khusus BBM non-subsidi solar menjadi Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan dengan kapal 30 hingga 200 groston. Sementara harga solar untuk nelayan tradisional di bawah 30 groston ditetapkan lebih rendah, yakni di angka Rp6.800 per liter. Kebijakan ini menjadi solusi yang ditunggu-tunggu ribuan nelayan di Kabupaten Pati yang sebelumnya harus membeli solar subsidi dengan harga Rp30.000 per liter. Dengan turunnya harga BBM nelayan ini, PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra berharap mampu menurunkan biaya operasional sehingga kembali menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir Pantura. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan kenaikan harga daging sapi belakangan ini bukan disebabkan oleh menipisnya stok daging. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menjelaskan stok daging pada Juni lalu mencapai 10.000 ton lebih dan masih surplus dibandingkan kebutuhan warga. Tantangan utama saat ini adalah minimnya ketersediaan sapi hidup yang siap potong, serta masalah distribusi. Kondisi ini dipicu imbas PMK yang sempat mengganggu populasi, serta tingginya pengiriman sapi lokal ke luar daerah seperti Jakarta. Guna mengendalikan gejolak harga seperti yang terjadi di Kabupaten Boyolali, Pemprov Jawa Tengah kini fokus memperkuat koordinasi dengan Kabupaten Sentra, serta memperlancar rantai pasok antar wilayah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Kelana Kota bisa Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA. Yang di luar Semarang dan sekitarnya Anda bisa mendengarkan via 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk yang di Pekalongan dan sekitarnya, silakan nomornya sama 081325858500. Yang sudah bergabung, terima kasih ada
1: Pak Ernawasindo.
0: Pak Ernawasindo,
2: kawan Rasika semuanya. Perjalanan sampai Kota Ambarawa ya, untuk lalu lintasnya lancar. Dan ini untuk lubang di dalam Kota Ambarawa dekat Pasar Projo masih ada, belum ditambal. Begitu, lanjut lagi ke Ungaran. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Ernawa Sindu. Sudah sampai Ambarawa, tadi perjalanan dari Magelang sampai Ambarawa lalu lintasnya lancar. Biasa kalau sore hari truk pasir sudah mulai banyak sekali. Kemudian
1: Pak Iwan, untuk menghindari kemacetan di Undaris Wujil, saya sudah antisipasi dengan masuk tol sejak gerbang Ngemplak Solo. Minta info exit Krapia sampai dengan Cepiring.
0: Emang gak di Karangjati, dari arah sana memang. Oke, untuk jalur Anda masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan, untuk berangsong juga aman, lancir, cir, cir. Lingkar Kalibungu juga lancir, cir, cir. Kemudian
1: Pak Wendy,
3: 1725. Tadi pas Pak Nurkolis bilang update, akhirnya ada salah siapa ada yang bilang

0: sih. Itu Pak Eko mainan Ragnarok ya Pak. Jadi Pak Eko cewek Brody lo.
1: Sim sim.
0: Bener gak? Terima kasih.
2: Oke.
1: Okay. Dulu Ragnarok. Sim. Ah, kalau sekarang mah macem-macem tuh. Ada RPG-nya banyak. Genshin. Macam-macam sekarang itu. Kemudian
2: Pak Chandra Sandro.
3: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Mas Yuli, halan wa syahlan, sukron sukron. Mas Yuli Mbak Greta, ini perjalanan dari Pekalongan sampai di Lingkar Jalimu. Kok nggak ada kemacetan, nggak ada antrian sama sekali.
1: Malahan itu Pak.
3: Lancar semua ini Mas Yuli dan Mbak Greta. Begitu infonya. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak.
2: Pak Chandra Sandro.
1: Chandra Sandro. Kemudian
2: Ibu Nini.
4: Mbak Gre, ini ada apa? Pickup mogok di pas tanjakan yang patah yang di Jatibarang. Dua mobil di depan saya, jadi alhamdulillah saya bisa melewatinya, tapi berpotensi untuk ketersendatan.
1: Oke. Okay.
4: Karena rame banget ini, rame pol. Mau videoin aja kayaknya.
1: Saya.
4: Enggak lah, sudah habis energinya. Saya memutuskan karena ngelihat di map merah menyala, saya memutuskan untuk lewat Pasar Aceh aja nanti.
1: Oh, tembusan.
4: Jadi,
1: Pasar Aceh.
4: Apa itu namanya ya? Kali Getas ya?
1: Yep.
4: Lewat Kali Getas aja deh. Oke, okay, buat teman-teman yang di belakang saya mau lewat Jati Parang, aware ya, ditanjakan ada pickup mogok. Semoga sudah ditertangani sih, barusan saya lewat, bisa lewat, tapi kemungkinan
1: sempit, ya,
4: akan menimbulkan ketersendatan.
1: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah sudah sampai rumah.
1: Asik.
4: Kasih Kali Getas kredit cuman di belokan Kali Getas yang ada. Mau belok ke arah Pasar Aceh itu namanya apa ya?
1: Ya, cuma di situ aja
4: kreditnya sama Jati Parang yang dari Pasmod, cuman itu aja. Alhamdulillah, selamat siaran Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Oke, okay, terima kasih.
4: Jam berapa? Jam 9 ya. Aduh.
2: Oke.
1: Meladuh ya.
2: Itu tadi namanya sleep call yang kita kalau mau tidur tidur ngobrol dulu itu loh.
1: Oh, sleep call. Sleep oh iya, sok call.
2: Sleep call ya sampai HP-nya mati sendiri gitu. Itu namanya sleep call.
1: Kuota.
2: Kuota.
1: Oke, okay, itu tadi itu yang dimaksud yang pertigaan Kali Getas itu Simpang Mahmudi. Itu memang biasanya memang padat kalau jam-jam segini ini. Paling sepi itu setelah Isya. Oke, okay, Bu Nini, terima kasih informasinya. Kemudian
2: Pak Purnomo.
5: Selamat sore, Rasika.
1: Mau selamat sore.
5: Dari Karangjati ke arah Ungaran terjadi kemacetan mulai dari Ucil. Ini sampai depan PT Mitsin ini masih mengalami kemacetan yang cukup panjang. Ada kejadian apa? Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak. Siapa?
2: Pak Purnomo.
1: Mahmudi.
2: Pak Purnomo. Kok Mahmudi?
1: Simpang Mahmudi. Oke, ke pengerjaan pengaspalan jalan lajur sebelah kiri setelah TL Undaris, Pak. Ya, ke arah Semarang masuk kota Ungaran yang terpantau masih padat dan merayap. Biasanya kalau jam segini berhenti, tapi ini masih ada ketersendatan. Tadi itu sampai di Wujil, tapi sekarang sudah hanya di sekitaran sebelum Pasar Babadan. Masih sih, masih panjang nih. Simpulnya masih sama ya, karena sih sekitaran Sate Sapi sama ya situlah, sekitaran situlah Mangking, nah itu dia. Kemudian
2: Pak Asis Noverdi.
6: Selamat petang Mas Rul dan
1: selamat
6: Mbak Greta.
1: Izin
6: melaporkan update lalin meluncur. Ini posisi saya sudah berada di turunan Silayur tadi dari Tambaji menuju Beranda Bali BSP City ya Mas Rul Bakri.
1: Okay.

0: pantura melancar, tidak ada notif. Ini sementara waktu sudah mau pulang lagi, meluncur ke bawah ke Tambaji, Atletas Lalin. Ini posisi di depan SMP Negeri 16 Mas Yuli Bakri, masih terpantau ramai lancar juga. Begitu ya Mas Yuli Bakri yang bisa diinformasikan.
1: Baik.
0: Sementara untuk cuaca masih cerah. Terima kasih.
1: Sama-sama. Oh ada lagi nih.
0: Mas Yuli Bakri, zamanku dulu waktu pacaran belum ada HP, pakainya surat-suratan, kirim surat. Kalau enggak ya ketemuan nanti di bawah pohon.
2: Aduh,
0: pacaran
2: kayak penyanyi
0: gitu Mbak.
1: Sambet no.
0: Janjian gitu Mas Yul. Enggak ada zaman sekarang. Itu karena sekarang itu teknologi makin canggih. Orang terobsesi dengan teknologi itu, makanya malah banyak aplikasi-aplikasi yang nyeleneh-nyeleneh itu. Kalau kita enggak waspada.
1: Apa itu?
0: Apa introspeksi diri ya, pemuda-pemuda sekarang, anak-anak kita itu mati nanti akan terjerumus ke aplikasi-aplikasi yang sebenarnya itu justru menjerumuskan akhlak-akhlak anak-anak muda sekarang ya Mas Yul Mbak Greta. Kalau dulu enak, belum ada HP, kalaupun masih ada itu saya dulu baru di tahun berapa ya, 2000 ke atas tuh Mas Yul Mbak Gre baru punya HP itu yang Nokia 3310 buat apa itu ngelempar apa doginya teriak-teriak gitu Mas Yul Mbak Gre. Kalau sekarang memang teknologi semakin canggih, kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak hati-hati lah, kita akan terjerumus dan masuk ke dalamnya. Gitu ya Mbak Gre, ya memang harus hati-hati sih, terutama anak-anak muda sekarang itu. Wah udah ngeri Mbak Gre, Mas Yul ya, kalau sudah mainan HP udah gitu tahu apa itu aplikasi-aplikasi yang bisa menjerumuskan itu. Wah pokoknya ngeri kalau saya lihat itu, ngeri-ngeri Mas Yul Mbak Gre. Ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Tambaji ya Mas Yul Mbak Gre, tahu-tahu kita lagi masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif. Begitu Mas Yul Mbak Greta. Terima kasih.
1: Terima kasih. Nah, kalau dulu tuh masih ada yang namanya ketemuan langsung. Tapi kalau sekarang,
2: sekarang
1: ya memang digitukan sama penipu. Jadi misal ada yang ngaku dokter lah, kerja di luar negeri lah, tentara lah, polisi, betul,
2: polisi
1: lah, insinyur lah, pengusaha ya, lah. Wah, yang saat mungkin jauh dari keluarga ini, lagi sendirian biasanya gitu. Sudah kasihan banget. Semuanya pasti memiliki unsur prestis yang ditawarkan itu penipu itu ketika calling-callingan lah, pokoknya berinteraksi, kepercayaan, kemudian ada yang itu yang saat ini lebih bebas itu skenario yang memungkinkan pelaku tidak bisa bertemu langsung. Nah itu memudahkan si penipu itu. Nah kalau sudah itu setelah menemukan calon korban nih, ini memulai pendekatan intensitas tinggi. Ngirim pesan tiap hari lah, memberikan perhatian yang konsisten, pokoknya memuji. Dan ini membuat korban merasa dihargai, Greta.
2: Merasa diperhatikan.
1: Iya, dihargai juga. Ya. Karena nggak biasanya digituin.
2: Itu yang jarang. Kasus itu yang disiksa disika pacarnya sampai 3 tahun nggak ketahuan itu loh, yang di Bandung. Itu taunya kenalannya dari Tinder, dari aplikasi.
1: Iya, aplikasi. Astaga. Kebanyakan memang seperti itu. Kok iya, Tinder di sini bisa ya? Wah, pakai bisa. VPN itu. Enggak bisa.
2: Oh, enggak bisa
1: Tinder itu enggak bisa. Indonesia itu harus pakai VPN itu. Nah, kalau sudah pakai VPN berarti niat banget. Niat terjerumus itu.
2: Iya, kenalnya dari Tinder kalau infonya.
1: Iya. Dan biasanya sudah gitu ya, intensitas tinggi lah. Bapak ke suara. Dalam waktu singkat pelaku sering menyatakan cinta, mengajak komitmen, atau menunjukkan seolah hubungan sudah sangat serius. Ini yang dinamakan love bombing tadi.
2: Nah, love bombing tadi ya.
1: Habis di pendekatan intensitas tinggi, kemudian I love you.
2: You
1: too. Love me. Kita love-lopan. Ini memanipulasi supaya korban ini ketagihan terhadap perhatian tersebut sehingga mulai menggantungkan emosinya pada si pelaku itu, padahal dia punya dulur, punya sekarang umur-umur kayak ibu-ibu yang ini apa tadi?
2: Itu yang sekitar
1: yang ketipu, 60, itu.
2: Ketipu itu.
1: Pokoknya antara 40-an,
2: 40 ke atas
1: naik,
2: ya.
1: Itu sekarang jadi korban. Tahu itu kenapa itu. Ada siapa ini?
2: Pak Andika, saya lewat kampung seperti kemarin lagi, tembus pasar olahan dari Jepara ke Semarang, 30 menit saja sudah lolos kemacetan, khusus mobil kecil ya.
1: Oke, jadi lewat di kampung seperti kemarin lagi, tembus pasar olahan dari Jeporo ke Semarang, 30 menit sudah lolos kemacetan, ini khusus mobil kecil. Ini lewatnya belakang pasar olahan kan Asika, untuk menghindari kemacetan imbas pengaspalan jalan di jalur Mijen Welahan. Dan masih scraping, habis itu diaspal kan Asika. Dan selesainya, kalau kemarin kata kawan-kawan di
2: Satlantas
1: Polres Jepara, Ibda Eko Sutresno itu mengatakan sampai jam 10 malam pengerjaan jalannya. Jadi bisa dihitung waktunya. Untuk saat ini mungkin sampai, gak tahu selesainya itu kapan, berakhir proyek untuk pengaspalan jalan itu, silahkan lewat Bendung Lat Bonang saja kan Rasika. Kemudian
2: Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 1741 sudah sampai di Kota Demak, tepatnya di samping Gedung Olahraga Sultan Fatah, Stadium Sultan Fatah. Kondisi ramai lancar.
1: Oke.
3: Ini Pak Buwartanto tadi kok nongol sebentar terus kok menghilang. Hawa-hawa ini nginep ya Mas Yuli, Pak Greta. Biasanya japri-japri, ini kok nggak ada lanjutannya.
1: Ya.
3: Mungkin bar ngomong halu-halu sebentar, terus wis mampir pecel, terus jajan. Wis. Malah jadi pengen, apa sih, khas kudus, pecel pakis. 18.10 sudah sampai di bawah jembatan Tol Kaligawe. Keluar dari exit, sorry, keluar dari Kota Demak sampai Kaligawe ramai lancar. Los.
1: Asik. Terima kasih Pak Christian Raharjo informasinya. Ini pasti sudah sampai rumah nih. Tambah lancar saja memang untuk kawasan Kaligawe Sayung untuk kedua arahnya. Kemudian
2: Pak Tatang Sanjaya.
4: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore Mas Yuli.
1: Sore Pak Tatang.
4: Mbak Gri. Mau tanya Mbak, ini saya dari Jepara mau menuju ke Pandanaran Mbak, Semarang. Untuk info lalinya bagaimana ya Mbak? Ini kok saya sampai Welahan
1: macet ya?
4: Ada kemacetan ini Mbak, nggak tahu ini kemacetannya karena apa? Mohon infonya Mbak Gri.
1: Yap, ada pengaspalan jalan Pak Tatang. Terima kasih juga, nanti bisa diupdate butuh waktu berapa lama. Jadi sudah sejak kemarin itu pengaspalan dilakukan di jalur Mijen Welahan, Welahan Mijen. Itu dekat-dekat perbatasan antara Demak sama Jeporo, Pak. Dan pengerjaan jalan itu tiap hari dilaksanakan, gak tahu sampai kapan gitu, cuman berakhirnya jam 10 malam gitu. Kemudian untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
5: Info cuaca
1: tersambung dengan kawan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Pak Agus, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas.
1: Hari ini masih sama. Hari-hari kemarin masih panas juga, kering kerontang di mana-mana, jadi coklat semuanya. Dan untuk malam ini sampai dengan besok pagi, cuaca di Semarang dan Jawa Tengah seperti apa ini? Silakan Pak Agus.
6: Ya, baik Mas Yuli, baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku malam ini pukul 19 hingga besok pagi pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kondisi cuaca Semarang ini diprediksi cerah berawan hingga berawan untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum, hingga besok pagi cuacanya juga Cerah Berawan hingga Berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
1: Baik, terima kasih Pak Agus informasinya. Selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Rasika FM.
7: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
8: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
7: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
8: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
7: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
8: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
7: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
8: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
7: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
9: Hanya di Supermase.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh guru.
10: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Emas Super Masih cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Masih.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
4: Andai kau izinkan, walau sekejap, aku nyatakan.

0: aku membuktikan.
1: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-325-8558-500. Dan ini sekarang apa banyak ya? Modus-modus. Yang terbanyak sekarang adalah apa tadi? Modus penipuan, penipuan cinta.
2: Love scam.
1: Wendy berlaku.
2: Penipuan cinta.
1: Pokoknya sekarang itu kalau sudah hubungan emosional sudah cukup kuat, apalagi via online, belum pernah ketemu itu, aduh, pelaku itu bisa langsung memulai menjalankan fase penipuannya. Kalau tadi kan pendekatan awal intensitas tinggi sudah, kemudian setelah itu love bombing. Ya tadi apa? Sleep call lah.
2: Sleep call.
1: Nanyainnya, wow.
2: Sebelum tidur harus
1: pengen komitmen lah.
2: Betul.
1: Atau seolah-olah hubungannya sudah sangat serius. Nah, sekarang gantian fasenya adalah fase penipuan.
2: Padahal itu udah lama banget ya, tapi kok apa? Iya, maksudnya love scam itu kan udah lama banget.
1: Namanya
2: sudah
1: perasaan kita.
2: Masih ada aja gitu loh.
1: Ya ada lah.
2: Masih ada yang bisa tertipu gitu.
1: Apalagi sekarang digital itu luar biasa. Online semuanya gak ketemuan juga bisa. Nah, di fase penipuan ini ada beberapa pola yang paling sering digunakan. Pertama, pelaku mengaku mengalami keadaan darurat biasanya gitu. Kena masalah hukum lah, kehilangan dompet lah, kecelakaan lah, sering kecelakaan tuh. Atau tidak bisa mengakses dana karena rekening diblokir.
2: Betul, itu ada juga.
1: Yang kedua, ada juga pelaku mengaku ingin mengirimkan hadiah mahal. Kayak tadi itu jam tangan, laptop emas atau uang dalam jumlah yang besar. Tapi korban ini diminta bayar biaya cukai tadi itu.
2: Iya.
1: Atau administrasi lah, apalah. Dan ketiga, ada juga pelaku menggunakan cerita heroik ataupun yang menyedihkan untuk memancing simpati, seperti yang sedang ditugas di perang
2: ya,
1: gitu.
2: Benar-benar biasanya gitu, mengaku tentara Amerika
1: lagi di perbatasan Afghanistan.
2: Dikirim ke Afghanistan, seringnya Afghanistan.
1: Pasti ya. Ini membutuhkan biaya komunikasi atau mau tiket pulang gitu. Semuanya itu dirangkai sedemikian rupa sehingga korban merasa bertanggung jawab dan ingin membantu. Karena saking sayangnya. Nah itu dia.
2: Iya, kalau Bu Nini bilang ini kasih tahu para wanita, jangan suka sleep call ya, karena cowok bakalan bosen. Dianggapnya kita selalu available, jadi ngebosenin. Jaimlah cewek, yuk gitu.
1: Apalagi kalau sleep call itu kan nanti ketahuan jeleknya. Lagi tidur ngawah ngiler gitu kan. Males lah. Apa nih? Bangun tidur kamu. Kucel gitu. Chat itu dulu MRC.
2: Dulu ada.
1: Ada. Itu apa ya?
2: Kayak sistem, komunitas gitu.
1: Nganu ya, kayak WhatsApp itu dulu.
2: Kayak WhatsApp itu, grup gitu ya.
1: Apa ya? MRC itu pokoknya internet relay apa gitu dulu. Klasik memang dirancang untuk Windows waktu itu. Tahun berapa? 95-an itu kalau itu tuh. Itu aplikasi ada beberapa fiturnya. Singkatan yang populer biasanya untuk menanyakan umur, jenis kelamin, kemudian lokasi gitu. Ada ininya, kita ada kodenya. Gitu. Ada juga apa ya pakainya? Dulu ada MIRC script itu juga ada.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 17 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Tirto Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: 88,9 FM.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

اللهم الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

المستقيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

به ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم.